0: Ya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, bagaimanapun dan dambit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti ini. Nanti juga barang buktinya di kartu dan sekaligus.
5: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai 242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 105

0: beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam era APBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Era APBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke satu dialog strategis komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar.

0: Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling.
1: Kokong.
0: Tak ada yang lain, cuma kau.

3,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi mendengar untuk Anda dan juga kita semua. Pagi hari ini tentunya kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan di sepanjang pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Ketepatan sekali pagi ini langsung kita akan masuk di opini publik ya. Dan pendengar tentunya pagi ini jelang dialog aspirasi sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan mengikuti topik diskusi kita. Pagi ini akan membahas topik menarik pastinya ya. Anda bisa dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda opini publik jelang dialog aspirasi Sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Reksu tidak sendiri, tentunya bersama dengan rekan on duty ya. Ada
1: Mutiara.
0: Ya, Mutiara. Apa kabar Mutia, sehat?
1: Ya harus sehat.
0: Harus sehat, selalu sehat.
1: Harus
0: ya.
1: Sehat.
0: Betul. Walaupun kayaknya cuaca hari ini sedikit dingin sejuk gimana gitu ya.
1: Karena tadi malam badai. Sampai tengah malam hujan lagi.
0: Iya, rasanya pengen tidur sampai bangunnya hari Jumat gitu ya.
1: Kepanjangan
0: ya. Oke, hari ini opini publik kita menepis stigma Medan sebagai kota para ketua. Kota para ketua. Kalau misalnya kita ketemu sama abang-abangan gitu ya kan. Ini kan kita selalu bilang ketua gitu ya. Ketemu siapa lagi agak-agak looknya berandalan sedikit ketua gitu ya. Jadi stigma ketua ini memang udah ada sejak lama ya Mutia. Mutia BTW asli Medan atau perpindahan?
1: Perpindahan. Dari tapi kalau dibilang udah lama di Medan, udah lama
0: udah
1: juga
0: lama.
1: Sih.
0: Dari berapa tahun kira-kira? Kurang ingat ya. Sekian
1: pokoknya
0: lama.
1: Kecil lah. Atau kecil udah di Medan.
0: Iya. Oke, jadi kalau misalnya Riki kan asli Medan ya. Jadi kalau misalnya dari dulu itu memang mungkin pro kontra, bukan pro kontra apa ya, banyak orang yang menganggap kalau misalnya stigma para ketua ini konotasinya tidak baik atau buruk gitu, padahal nggak selamanya gitu gitu. Karena kalau dari yang Rika amati sejak dulu itu, stigma para ketua itu ada yang mungkin memang ngerasa kita patut apa ya, bentuk-bentuk apresiasi anak rekan-rekan gitu, rekan-rekan sebaya mereka dengan orang yang mungkin mereka tuakan begitu. Yeah. Jadi disebutlah ketua. Gitu. Kalau Muti ada punya cerita apa nih?
1: Kalau Muti dari keakraban sih. Jadi misalnya sebaya aja tuh sesama manggil ketua. Tapi semua jadi ketua, jadi karena semua memanggil ketua.
0: Dan kalau Kota Medan sendiri kan memang unik ya. Bahkan banyak orang yang bilang dari luar Kota Medan, terkhusus pulau apa, di sosial media deh ya, kita cakupannya sosial media dulu. Kalau sosial media bilang kalau Medan ini itu salah satunya kota para ketua, kota begitu kan. Terus ngerasa kayak Medannya kota Gotham Hand, gimana sih, pokoknya agak-agak serem gitu kalau misalnya masuk ke Medan gitu ya. Gotham, kota Gotham. Gotham itu kalau misalnya di serial film, dia kayak kota tempat para penjahat gitu.
1: Iya, kota kriminal lah.
0: Tempat di situ ada Batman di situ gitu ceritanya gitu ya. Jadi apa ya, mungkin ini juga menjadi salah satu ikoniknya
1: Kota Medan
0: ya. Kalau di mana kita jadi kayak kota yang ditakutin bagi pendatang begitu. Jadi nggak selama, tapi bukan berarti kita semuanya orangnya serem ya, enggak ya.
1: Karena contohnya kita orang baik ya.
0: Takarnya dari mana ya? Karena di Medan sendiri ini nggak hanya diisi oleh orang-orang Medan asli, banyak pendatang-pendatang yang pendatang juga udah pada akhirnya menetap begitu ya, sudah berkeluarga dan sudah ya menjadi penduduk asli Medan akhirnya begitu. Dan di Medan juga ada beragam suku dan budaya ya, nggak hanya mungkin
1: semua etnis ada di Medan ya.
0: Ada di Medan. Terus kan katanya kalau Medan ini orangnya ngomongnya keras-keras gitu ya. Kalau menurut Mutia,
1: tinggi-tinggi suaranya.
0: Mutia ngerasa itu juga nggak kira-kira?
1: Cuman kalau keras atau enggaknya, mungkin dia belum main ke tempat lain juga. Tapi kalau menurut Muti, ya itulah uniknya Medan. Jadi untuk yang hati-hatinya lembut, unyu-unyu Hello Kitty, mungkin agak-agak mohon dimaklumi ya.
0: Tapi Muti sendiri ngelihat kalau misalnya orang-orang Medan yang ngomongnya tinggi dan dengan suara yang bulat besar itu ininya apa ininya?
1: Ya kalau awal-awal mungkin terkejut ya, tapi kok lama-lama tuh biasa juga sih.
0: Biasa juga. Oke, kita coba sapa pendengar kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riki.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Ada Muhammad Rudi di Garudua.
0: Muhammad Rudi di Garudua. Ya, Bang Rudi. Bang Rudi ini asli Medan apa gimana nih, Bang Rud?
2: Kalau aku sih, Bang, lahirnya di sini, di Medan. Asli Medan lah.
0: Oh, asli Medan ya.
2: Tapi kita orang Minang, Bang.
0: Orang Minang.
2: Iya.
0: Oke, tapi lahirnya di Medan ya.
2: Iya, Bang. Udah lama di sini, Bang.
0: Kalau Bang Rudi sendiri pernah dengar istilah Medan ini kota para ketua nggak, Bang Rudi?
2: Kota para ketua?
0: Uh-uh.
2: Kayaknya gue baru kali ini gue denger bang.
0: Oh, baru kali ini ya?
2: Iya baru kali ini gue denger gitu kan. Kota para ketua gitu kan.
0: Para ketua, iya. Karena memang Medan ini kan banyak ketuanya gitu ya. Banyak ya, banyak orang
2: tapi
0: hebatnya.
2: Ada juga bang, yang pernah gue denger itu Medan itu katanya kota lontong bang.
0: Kota lontong, kenapa? Karena lontongnya enak-enak gitu.
2: Iya, ya karena kan tiap apa kan hari-hari besar itu selalu disediakan lontong Medan gitu ya, kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Ah, pokoknya ada juga yang bilang kota lontong gitu loh bang Medan tuh.
0: Tapi apa yang membedakan lontong Medan
2: dengan disediakan lontong?
0: Oh gitu.
2: Sarapan pagi lontong.
0: Iya benar.
2: Sarapan malam lontong.
0: Sarapan malam ada lontong malam ada lontong pagi ya kan?
2: Iya, semuanya super lontong bang.
0: Lontong. Oke, terima kasih banyak bang Rod. Ada lagi informasinya? Cukup?
2: Gak ada lagi bang.
0: Oke, baik.
2: Udah mau habis waktunya bang. Udah terlambat aku kemari bang.
0: Nanti jangan lupa dengerin di lokasi Piro Sumur kita ya. Pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Oke, makasih banyak bang Rud.
2: Makasih bang Riki ya.
0: Iya sih.
2: Buat Kanggi juga sama petugas ya.
0: Iya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah ngomongin soal lontong. Jadi bahas kuliner ya. Tapi sedikit deh. Ini apa ya kira-kira menurut Muti yang membedakan lontong Medan dengan lontong-lontong di daerah lain?
1: Kalau Muti baru ke dua tempat ya, Medan sama Aceh. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan Aceh, mungkin Medan itu lebih apa namanya lemah apa sih bilangnya?
0: Iya, iya, iya.
1: Santannya itu lebih wah gitu.
0: Oh ya, lebih medok kalau bahasa Jawanya ya. Belum lagi kena tauconya ya kan. Oke, tapi membahas soal kota para ketua lagi. Jadi Ricky pernah waktu kan kalau enggak salah ada juga film akhirnya keluar produksi anak-anak muda Medan yang menceritakan tentang negeri para ketua katanya gitu, yaitu adalah kota Medan. Kalau dari pengamatan dan mungkin pikirannya Ricky itu kota ketua itu adalah kota-kota di mana di dalam kota Medan sendiri itu banyak pemimpin hebat gitu, banyak karena kan ketua itu identik dengan pemimpin. Jadi banyak pemimpin-pemimpin yang hebat atau mungkin pemimpin-pemimpin yang lahir dari kota Medan mungkin sukses di daerah lain. Kalau kan ada lagunya tuh sapi banteng di gimana sapi banteng di perantauan. Gimana ya lagunya itu? lupa nanti kita cari ya gitu. Dan tentunya di dialog ini nanti kita juga akan simak begitu ya bersama dengan donor sumber ada Bang Eka Putra Zakra Nasution SIMH selaku Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia dan juga ada Muhammad Tarmizi Sekretaris DPD KNP Sumur. Kita akan simak bagaimana arah dialog ini nanti berjalan begitu ya Muti, dan pastinya pendengar boleh berbagi informasi dan tanggapan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Sumut untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dengan topik menepis stigma Medan sebagai kota para ketua bersama dengan Andreas Purba.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, sebutan Medan Kota Para Ketua pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Kalimat ini seringkali kita dengar di percakapan sehari-hari, juga di media sosial. Namun di satu sisi julukan ini menunjukkan bahwa anak Medan itu punya karakter yang tegas, berani, dan suka berkawan. Di sisi lain julukan ini sering disalahartikan dan dicap negatif pula. Banyak orang luar mengira anak muda Medan itu dekat dengan aksi premanisme, ormas yang sewenang-wenang, sampai tawuran antar kelompok yang masih sering terjadi, seperti di kawasan Medan Utara dan sekitarnya. Dalam ruang dengar kita ini, pagi ini Pro 1 RRI Medan mengangkat topik menepis stigma Medan sebagai kota para ketua. Kita akan membahas bagaimana caranya mengubah watak ketua yang berani dan tangguh tersebut menjadi hal yang bermanfaat, serta bagaimana pula peran organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat dalam meredam aksi tawuran dan menghapus cap negatif kota Medan tercinta. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan narasumber yang pertama, yaitu Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia, yang juga merupakan tokoh pemuda Medan Utara, Bang Eka Putra Sakrana Sution, SHMH. Selamat pagi, Bang Eka.
1: Pagi Bang Andre, pagi semuanya pendengar radio.
0: Baik, sehat Bang ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Nah, nanti kita juga akan terhubung dengan Sekretaris DPD KNPI Sumut, Muhammad Tarmizi. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, tentunya kami menantikan tanggapan dan pertanyaan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI.net_Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Bang Eka, julukan Medan Kota Para Ketua ini kan sudah melekat sekali Bang ya, untuk kota kita tercinta ini. Kalau dari kacamata Abang, julukan ini sebenarnya kebanggaan kah atau malah beban buat anak-anak muda kita ini Bang?
1: Ya, saya pikir punya dua perspektif. Satu kebanggaan, satu dalam artian positif, satu bisa juga negatif. Positif mah gini, ini kan semangat sebenarnya. Kalau dipanggil ketua ini kan semangat kita kalau panggil ketua ini. Dasar jangan istilahnya dalam tanda petik ketua limpul lah kan. Nah, kalau ketua ini kita semangat sebenarnya. Cuma dalam artian kalau digunakan untuk berpastabi kloher atau lomba-lomba untuk kebaikan. Artinya untuk apa namanya memberi masukan kepada pemerintah. Kemudian menyerap aspirasi. Tapi dalam konotasi yang lain, para ketua tentu istilahnya di sini para raja-raja ya. Seolah-olah kan. Medan itu tanahnya para raja-raja. Tapi saya pikir itu nggak bisa dinafikan. Memang ini Medan ini apalah spesial lah istilahnya dibanding yang lain. Karena memang unik kita bilang ya. Tempat-tempat lain mungkin bahasa-bahasa ketua itu nggak begitu diminati. Tapi kalau di Medan itu sebuah kebanggaan juga saya pikir itu sebenarnya. Hanya saja yang perlu dicatat dan dibawahi untuk digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan positif gitu, jangan untuk melakukan onaran, anarkis, untuk apa namanya membackup hal-hal yang dilarang gitu kan?
0: Ya, tapi kenapa kesan ketua ini seringkali bergeser Bang artinya ya, malah jadi identik dengan gaya sok jagoan gitu ya, atau mungkin aksi-aksi premanisme juga ini di Kota Medan?
1: Nah itu yang sebenarnya perlu saya sampaikan ke publik. Kalau bicara ketua, ya tentu itu kan istilahnya ditinggikan sebenang ya, ditinggikan sebenang dari anggota kan gitu, misalnya sekretaris, bendahara, anggota-anggota sebagai pemimpin. Kalau bicara pemimpin itu memang secara Islam, secara negara pun ada, secara leadership pun ada teorinya, ada pembelajarannya. Tapi kalau umpamanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, premanisme, begal, apalagi untuk melakukan tawuran, untuk melakukan geng-geng kelompok-kelompok, saya pikir ini nggak baik gitu. Tapi kalau pandang positif, ya saya pikir penting lah. Namanya ketua ini kan ibaratnya manajer kalau dalam perspektif yang lebih ilmiah kan, untuk memimpin gerakan, untuk memimpin kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, misalnya di lingkungan. Perlu ketua lingkungan misalnya kan, di kecamatan, di kelurahan perlu kan untuk menggerakkan hal-hal yang positif gitu. Jadi jangan selamanya dimaknai apa namanya diksi ketua itu seolah-olah momok, mencekam dan negatif. Tapi seperti seharusnya dimaknai positif, hanya saja perlu untuk diingatkan kepada publik. Gunakanlah apa namanya gerakan-gerakan yang dipimpin oleh seorang ketua itu untuk membantu pemerintah, untuk melakukan hal yang baik, untuk mengajak kepada kebersihan, membersihkan lingkungan, jangan melakukan patologi sosial, kejahatan-kejahatan sosial, kan?
0: Iya. Artinya ketika disebut ketua itu harusnya bangga karena melakukan hal positif, bukan negatif, begitu ya Bang Ika ya?
1: Iya dong, apalagi kan kita tahu sejarah lah, kalau Medan ini kan sebenarnya memiliki sejarah pergerakan seperti lahirnya pemuda Pancasila dari eksponen 66 dari Medan, kan? Dari Sumatera Utara, kan? Yeah. Termasuk IPK juga kan. Hanya saja oknum per oknum kita harapkan memang menggunakan kesempatan untuk direkrut sebagai anggota oleh ketua itu untuk yang positif, untuk mendukung kinerja pemerintah.
0: Iya, baik. Bang Eka, kita tahu kawasan Medan Utara ya, seperti Belawan, Marelan, dan sekitarnya itu masih sering Bang diuji dengan masalah tawuran antar kelompok, ataupun geng motor juga ini masih sering berkeliaran di daerah tersebut. Nah, Bang Eka sendiri sebagai tokoh pemuda asli dari Medan Utara, bagaimana Bang melihat
1: masalah ini? Nah, ini yang memprihatinkan sebenarnya kalau bicara konteksnya Medan Utara khususnya Belawan. Di sana sering kali terjadi tawuran. Itu antar geng. Nah, kalau geng beda lagi, saya nggak menafsirkan mereka itu kelompok ketua. Kalau geng-geng ini kan artinya ini kelompok-kelompok yang memang menjadi sampah masyarakat, kalau saya katakan gitu. Mereka itu mengganggu ketertiban umum, kemudian melakukan tawuran, kemudian merusak fasilitas umum. Ini kan nggak baik, merusak rumah masyarakat, lempar-lempar batu, udah itu perang-perangan parang, tembak-tembakan segala macam. Ini kan bikin kegaduan sebenarnya. Ini seperti ini lah, nggak cocok ya dikatakan kelompok ketua, tapi itu geng. Kalau geng-geng ini kan istilahnya kelompok-kelompok yang memang tidak disenangi masyarakat karena mengganggu kan keberadaannya, karena eksistensinya mengganggu kan.
0: Iya. Tapi sebenarnya apa sih Bang yang memicu anak-anak muda di daerah tersebut ya? Gampang sekali ini tersulut emosi. Apakah ini sebenarnya murni karena kenakalan remaja aja atau karena faktor kemiskinan, pengangguran, dan juga minimnya kegiatan positif daerah tersebut, Bang?
1: Saya belum pernah melakukan riset atau penelitian, tapi yang saya dengar narasi di lapangan, ini banyak persoalan sebenarnya. Satu, persoalan ekonomi masyarakat di sana. Itu kan silanya sebagian kan nelayan. Ya kan? Anak-anak nelayan. Sebagian bagi mereka yang nggak hobi ke laut, nelayan tentu belum ada pekerjaannya. Kan ini kan kadang-kadang kan perlu pembenahan khusus juga dari pemerintah tempat misalnya kan. Aparat keamanan. Kedua, ada yang berseliweran juga informasi saya dengar. Ini bagian dari tameng juga ini. Tameng dalam arti ada kelompok-kelompok geng tertentu yang mereka itu terafiliasi dengan bandar-bandar narkoba. Jadi supaya barang ini masuk lepas bebas, dibuat kerusuhan antar geng, antar kelompok, antar remaja gitu. Supaya nanti ada kegaduhan-kegaduhan sehingga polisi nanti fokus untuk mengamankan kegaduhan itu, transaksi terjadi. Itu yang berseliweran saya dengar itu. Sebab itu butuh pengawasan, pengamanan khusus ekstra dari pihak keamanan untuk menertibkan hal tersebut. Apalagi kalau namanya Belawan itu pintu gerbang itu kapal dari laut kan, semua barang dari luar masuk, dari dalam masuk, itu dari kapal kan. Nah, ini butuh pengawasan ekstra sebenarnya, Pak Indra.
0: Kalau dari sudut pandang hukum Bang, ini kan banyak anak-anak remaja yang masih di bawah umur yang terlibat tawuran atau mungkin geng motor dan lainnya. Kalau penegakan hukum bagi pelaku tawuran anak-anak muda ini agar ada efek jera juga Bang, tapi tidak mematikan masa depan mereka itu bagaimana?
1: Ya kalau bicara geng motor, saya pikir kita sepakat semua lah, ini jadi musuh sekarang. Sama kayak saya bilang tadi, begal lah kita bilang kan. Geng motor itu mestinya ditertibkan. Kalau bisa ya di bumi hangus kan lah istilahnya, diminimalisir lah. Artinya di sini kalau aparat kepolisian harus bekerja ekstra siang malam untuk memantau, mengawasi serta menangkap, tapi jangan melakukan tindakan represif, tapi lebih kepada preventif kan gitu kan. Jangan sampai ada mematikan, menembak, melumpuhkan remaja. Tapi karena setiap lorong-lorong lingkungan itu bisa diawasi, dipantau sehingga tidak terjadi yang namanya tawuran. Kedua, dari aspek pendidikan, anak-anak ini kan sebenarnya butuh edukasi, butuh pencerahan dari semua komponen lah ya, pemerintah, alim ulama, tokoh masyarakat, bagaimana kita bisa menghimbau, menyeru, supaya Belawan humanis, supaya Belawan tenang, kondusif gitu kan. Jadi kalau ditanya bagaimana aspek anak-anak itu ya kita berharap mereka itu belajar sebenarnya, kecuali mereka itu nggak sekolah ya bekerja dengan efektif dan baik kan gitu. Tapi kalau umpamanya dalam tingkat-tingkat SMP SMA semestinya mereka itu belajar, disitulah perlu ruang-ruang yang apa namanya dari semua komponen itu, orang tua, masyarakat, tokoh agama, ulama, semuanya pemerintah berperan aktif khusus untuk di Medan Utara, karena memang di sana sangat sangat riskan terjadi konflik kan.
0: Ya, apakah cukup Bang dengan kegiatan positif yang dilakukan oleh para anak muda di daerah tersebut untuk memutus mata rantai doktrin solidaritas jahat begitu yang berkembang di anak muda? Karena banyak juga anak muda ini yang ikut tawuran karena diajak seniornya gitu ya, ikut-ikutan kelompok yang salah begitu, sehingga mengakibatkan berperilaku negatif begitu di lingkungan sekitar Bang.
1: Ya, saya pikir kalau intensif dilakukan pembinaan-pembinaan dari semua komponen yang tersebut di masyarakat, keluarga, pemerintah, aparat, saya pikir bisanya berjalan efektif itu. Di samping itu juga, pengamanan ekstra itu dilakukan lebih dibanding beberapa titik lokasi wilayah yang ada di luar Medan Utara. Misalnya kalau kekuatan aparat keamanan di satu kecamatan, misalnya kita katakan contoh 100 orang, maka untuk di Belawan perlu 200 orang barangkali. Kemudian lebih intensif lagi, jangan hanya mendengar, menunggu sifatnya, tapi harus proaktif ya, keamanan itu menjaga ya kapan perlu siang malam ada penjagaan ketat lah, supaya untuk mengantisipasi. Lalu kemudian akan bergeser nanti culture budaya masyarakat yang tadinya mungkin semrawut, urak-urakan, kemudian senang dengan konflik menjadi humanis, menjadi lebih tenang dan kondusif. Tapi kalau sama dengan kondisi di Tembung, sama dengan kondisi misalnya di Medan area atau tempat lainnya, nggak bisa lagi. Karena setiap tahun, bahkan setiap berapa kali setahun itu terjadi yang namanya tawuran di sana kan. Makanya yang terdampak kan itu masyarakat. Ada rumah yang rusak, ada kebakaran, ada yang gaduh, ada yang meninggal, bahkan yang ada korban juga akibat dari tawuran-tawuran itu dengan alat-alat senjata tajam dan sebagainya kan.
0: Ya. Baik, Bang Eka, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan dari pendengar kami di nomor WhatsApp 0811-616-943 dari Ibu Nur Fitri di Belawan.
1: Baik.
0: Pagi Pro 1 RR Medan, jujur kami warga di sini sudah capek dan trauma sekali kalau dengar suara seng atau teriakan di jalan. Warung kami sering kena batu, jualan pun terpaksa tutup. Kalau ada tawuran gini, selain polisi yang membubarkan, sebenarnya peran tokoh pemuda dan aparat di lingkungan setempat kemana aja Bang? Kenapa kok kayak tidak ada selesai-selesainya? Bagai dari Bu Nur di Belawan. Boleh ditanggapi oleh Bang Eka, silakan Bang.
1: Nah, itulah tadi saya bilang itu semuanya sebenarnya perlu apa dukungan ekstra, misalnya dari pemerintah oleh Kota Medan, ya kan? Bagaimana pembinaan di sana dilakukan secara intensif berkelanjutan. Kalau misalnya di titik lokasi kecamatan yang lain dilakukan pembinaan sekali sebulan, kapan perlu khusus di Belawan misalnya dua kali sebulan atau sekali seminggu atau dua kali seminggu. Itu diberi digelontorkan anggaran pembinaan yang lebih ekstra untuk di Medan Utara, termasuk juga keamanan. Tapi kalau semuanya ekstra, itu akan berfungsi pembinaan terhadap OKP, organisasi kepemudaannya juga intensif, kemudian keamanannya juga, aparat kepolisian, TNI, Polri, itu memang betul di sana itu ekstra gitu. Saya udah berapa kali sampaikan itu dalam beberapa dialog juga kan. Saya bilang, itu harus ekstra kalau khusus di Belawan itu. Karena itu pintu gerbang darat dan laut. Tentu psikologi masyarakatnya itu agak sedikit berbeda dengan kondisi yang ada di Medan Barat, Medan Timur, Tembung, dan sebagainya misalnya gitu loh, Bang Indra.
0: Iya. Yeah. Baik, terakhir Bang Eka. Bang Eka mungkin bisa disampaikan pesan-pesan dan juga

0: meternya rumah kita, harus kita rawat. Rumah kita harus kita jaga gitu. Ibarat taman harus kita siram, kita pupuk, kita bersih, kita rawat, ya kan, kita jaga semuanya, kita awasi, jangan sampai ya kemalingan dan sebagainya. Nah, khusus yang di spesifik di Medan Utara, Belawan, saya menghimbau kepada masyarakat supaya taat aja, taat hukum, ya taat aturan, ya kan, jangan membuat kekacauan, jangan buat gaduh, ya kan, jangan mengganggu ketertiban umum. Nah, kepada aparat, tolong untuk memberikan pengawasan, pengamanan ekstra, penambahan personil, penjagaan ketat siang dan malam. Kepada pemerintah juga terus melakukan pembinaan intensif kepada kelompok masyarakat, kepada alim ulama, kepada tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, supaya semua bergandeng tangan untuk saling menguatkan medan rumah kita. Saya pikir itu.
1: Baik. Terima kasih Bang Eka yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Iya, terima kasih Bang Indra. Salam kepada seluruh pendengar radio RRI dimanapun berada.
1: Baik, demikian pendengar dan pemirsa, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia yang juga merupakan tokoh pemuda Medan Utara, Eka Putra Zakaria Nasution, SHMH. Sesaat lagi kita akan segera terhubung dengan Sekretaris DPD KNPI Sumut, Muhammad Tarmizi. Tentunya kami juga masih menantikan pertanyaan dan tanggapan ya pendengar dan pemirsa melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616943 dan juga melalui komentar yang bisa Anda berikan di YouTube kami di rrinet_medan. Baik, pendengar dan pemirsa, kami akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, masih bersama saya Andreas Purba dalam dialog aspirasi Sumut Pro 1 RR Medan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Sekretaris DPD KNPI Sumut, Muhammad Tarmizi. Selamat pagi, Bang Mizi.
1: Halo, Bang Andre.
0: Ya, baik. Gimana kabar, Bang Mizi? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Bang Mizi, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, menepis stigma Medan sebagai kota para ketua. Gimana kalau dari KNPI melihat tanggapan masyarakat ya terhadap kota Medan ini, kota para ketua yang sering disalahartikan jadi hal negatif ini, Bang Mizi, silakan.
1: Nah, itu yang harus sama-sama kita kampanyekan ya, Bang. Medan kota para ketua. Yang dianggap kawan-kawan, apalagi kawan dari luar ya, luar daripada Medan, anggapan kota para ketua itu negatif dipandang ya. Mm-hmm. Karena melihat dari sisi premanisme, budaya, budaya melanggar hukum, birokrasi yang tidak baik, nah tidak tertib hukum begitu, itu salah satu tanda ya. Ke kota para ketua yang dianggap teman-teman dari luar Medan kan. Nah ini makanya kami juga dari Pemuda KNPI Sumut ikut harus mengkampanyekan bahwasanya stigma Medan para ketua itu sama-sama harus kita tepis itu.
0: Iya.
1: Yeah. Bang Andre ya.
0: Ya, Bang Mizi, ini kan ketua juga banyak disebut bagi orang-orang yang masuk ke OKP gitu, atau Organisasi Kepemudaan dan juga Komunitas Masyarakat begitu ya. Nah, kadang juga masyarakat bingung ini, Bang, kenapa sering terjadi gesekan atau senggol-senggolan ini antar kelompok masyarakat di Kota Medan, Bang?
1: Nah, ini juga harus menjadi pesan penting bagi pemerintah, Bang. Mm-hmm. Bahwa ini sama-sama harus kita benahi bersama, baik dari pemerintahan, masyarakat, ataupun organisasi. Maksudnya saling bergesekan antara organisasi itu

0: menjadi hal yang biasa di Kota Medan ini. Kenapa? Banyaknya organisasi yang membutuhkan perhatian pemerintah begitu. Sehingga kalau cakap anak Medannya berebut mainan lah begitu, Bang.
1: Berebut mainan ya?
0: Berebut mainan.
1: Iya. Artinya sebenarnya organisasi kan harusnya jadi tempat belajar dan juga saling menghargai itulah, begitu Bang ya, bukan jadi tempat pamer kekuatan atau mencari-cari musuh begitu ya.
0: Benar, seharusnya organisasi kita jadikan tempat berproses, tempat belajar, tempat mengembangkan potensi anak-anak muda terkhususnya di masing-masing organisasi. Itu menurut saya.
1: Iya, kalau dari KNPS sendiri bagaimana Bang caranya merangkul OKP-OKP yang mungkin selama ini dianggap liar dalam tanda kutip ya, atau mungkin sering bikin onar juga ini Bang, agar mereka ini bisa ikut kegiatan yang lebih positif juga seperti KNPI lakukan gitu?
0: Nah, kalau dari KNPI sebenarnya nggak bisa juga harus hanya KNPI sendiri kan Bang, harus kita libatkan pemerintah dan teman-teman OKP yang lain. Nah, tadi caranya membuat kegiatan-kegiatan positif Bang. Nah, dari segi penguatan kultural, mengembangkan prestasi, mendorong anak muda Kota Medan ini tidak hanya dikenal dengan apa namanya di media atau publik, selebgram atau apa itu mengkampanyekan bahwasannya anak muda Medan itu kota para ketua, dari sisi apa anak mencuri anak rakyat besi kan, narkoba dan lain sebagainya. Ini harus sama-sama kita ingatkan pemerintah bahwasanya ini satu pesan penting lah bagi pemerintah Kota Medan dan Sumatera Utara kan, itu harus membatasi selebgram, influencer yang mengkampanyekan sisi negatif Kota Medan itu. Contohnya mencuri besi, pemakaian narkoba, itu salah satunya begitu. Maka sama-sama harus kita kampanyekan, termasuk KNPI juga membuat kegiatan positif sosial, membuat kegiatan seminar-seminar, latihan UMKM dan sebagainya, itu bagi kami untuk apa menepis stigma Kota Medan para ketua itu.
1: Iya, artinya ada banyak ini stigma negatif yang harus diluruskan terkait Kota Medan agar tidak terus-menerus gitu Bang ya, mendapat cap negatif gitu dari masyarakat luar Kota Medan sendiri Bang ya.
0: Banyak sekali.
1: Iya. Bang Misi, kita tahu juga kalau anak muda Medan ini punya semangat yang tinggi Bang ya, tapi minim sekali fasilitas untuk menyalurkan bakat dan kreativitas yang mereka punya. Nah, kalau dari Bang Misi sendiri menilai apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh pemuda-pemudi Medan kita ini supaya mereka ini nggak bosan gitu dan juga tidak punya waktu juga untuk melakukan hal-hal negatif di luar sana Bang?
0: Nah, inilah peran pemerintah Kota Medan, harus bisa memfasilitasi prestasi daripada anak-anak muda di Kota Medan itu sendiri, Bang. Bagaimana ini kita ketahui bahwasanya anak Medan ini sebenarnya para petarung, Bang. Bukan yang jago di kandang, kan. Bagaimana teman-teman saya itu lihat, kita sendiri lihat, dan mungkin Abang bisa sendiri lihat, anak-anak Medan di Kota Jakarta itu kalau berorganisasi kan bertarungnya sampai nasional, bahkan di tingkat kongres ataupun musyawarah nasional, anak-anak Medan itu selalu mengirimkan peserta untuk bertarung di tingkat nasional. Nah, ini salah satu poin pentingnya. Nah, terkadang di sini pemerintah tidak memperhatikan atau tidak memfasilitasi prestasi anak-anak Medan, Bang. Apalagi di daerah tersebut dan hanya terus apalagi kalau kita kaitkan dengan dinas pemuda olahraga kan, dinas pemuda, tapi tidak memfasilitasi anak-anak muda untuk berkembang, untuk membuat pelatihan itu tidak ada. Makanya ini peran pemerintah dan ketua-ketua organisasi ini sangat penting Bang, untuk bersama bagaimana menciptakan tempat atau wadah bagi anak muda untuk bisa berkembang.
1: Iya, harus disalurkan Bang ya, bakat dan kreativitas anak Medan sendiri Bang ya. Ya baik, Bang Mizi, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 dari Pak Hendra di Helvetia. Sebagai orang tua yang punya anak laki-laki usia remaja, saya sangat cemas kalau anak pamit keluar pada malam minggu. Takutnya ikut-ikutan geng motor atau korban salah sasaran pas tawuran. Gimana caranya sebagai orang tua untuk menegur kelompok anak muda yang sering nongkrong sampai larut malam di simpang-simpang jalan tanpa buat mereka tersinggung dan jadinya marah akibat diceramahi. Oke, boleh langsung ditanggapi oleh Bang Mizi, silakan.
0: Nah, bagi bapaknya jangan sendiri negurnya, Bang. Harus bisa lapor ke pihak yang berwajib juga kan. Di mana tempat tersebut, anak-anak tersebut kita nongkrong. Sekarang sudah bisa tersedia ada laporan di polisi kan, polsek masing-masing. Atau di pemerintah masing-masing juga. Nah, ini juga pesan untuk kita, Bang, sebenarnya. Kota Medan ini, kita lihat belakangan ini, banyaknya anak-anak muda yang bergabung dengan geng motor, kumpul-kumpul sampai luar malam tidak jelas. Ini mungkin khawatiran bukan hanya di orang tua. Kita juga khawatir, Bang. Kita khawatir keluar malam kita juga takut, kan? Yeah. Ini gerombolan-gerombolan keluar ini ngapain, ya kan? Yeah. Tiba-tiba nanti melakukan begal, melakukan tindak kriminal, gitu kan. Maka ini sama-sama, Bang, harus kita kampanyekan. Bagi kami organisasi, kami mengajak pemerintah Kota Medan, stakeholder Kota Medan, pimpinan-pimpinan organisasi se-Kota Medan, sama-sama kita kampanyekan bahwasannya Medan itu aman, Medan itu kita tepis dari stigma kota para ketua, dan Medan itu bukan tempatnya kriminalitas. Kita sama-sama bukan hanya membubarkan, tetapi mengkampanyekan tidak ada lagi anak-anak muda yang di bawah umur itu nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan sampai malam. Itu harus kita... Nah, itulah harus dibuat regulasi oleh pemerintah Kota Medan. Menurut saya seperti itu.
1: Tapi apakah menurut Bang Mizi, apakah mental anak-anak dan karakter kita, anak-anak kita itu sudah sangat keras, Bang? Jadi tidak bisa lagi dipersuasi atau mungkin dilakukan cara-cara lebih humanis atau mungkin memang harus represif ini untuk menekan kenakalan remaja kita, Bang?
0: Tidak. Ya, ini hanya ketegasan aja. Ketegasan pemerintah aja, Bang. Bagaimana bisa sampai dari tingkat pemerintah Kota Medan sampai ke kelurahan itu tegas. Tidak hanya represi juga. Bagaimana mengkampanyekan dari lurah ke kelurahan, desa ke desa itu, kepada orang tuanya masing-masing, bahwasanya ini dilarang, anak-anak kita dilarang untuk keluar malam di atas jam 11 malam contohnya, atau kumpul-kumpul tidak jelas, apalagi anak-anak tersebut sedang dalam pendidikan, tingkat SMA atau SMP, itu yang kita lihat di jalan-jalan itu kan, Bang.
1: Iya. Kalau di hari-hari besar, Bang, ya, kita tahu juga ini banyak pengutipan-pengutipan yang dilakukan oleh OKP. Itu tanggapan dari Bang Mizi sendiri sebagai anggota KNPI gimana, Bang?
0: Nah, itu tanggapan saya itu tindakan yang tidak baik, begitu. Itu tadi yang dibilang makanya kota para ketua, kan?
1: Iya.
0: Jangankan di hari-hari besar, di hari biasa aja nanti sering kita dengar berita-berita bahwasanya meminta-minta uang kan di warung-warung, di KTKP, mungkin di grosir dan lain sebagainya, di tempat-tempat usaha. Ini kan harus kita hilangkan budaya begini. Harus kita didik ini. Harus kita kuatkan kultural masyarakat Kota Medan kan. Kita kampanyekan bahwasanya masyarakat Kota Medan itu maupun organisasi tidak benar bahwasanya OKP-OKP itu melakukan pengutipan-pengutipan di kafe, warung dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi
0: harus ada undang-undang buat macam mengatur gitu, dan pemerintah Kota Medan juga harus tegas dengan hal ini. Iya. Agar tidak terulang lagi.
1: Harus ada regulasi yang diatur sedemikian rupa agar budaya palak memalak ini juga menghilang begitu dari bumi Medan tercinta ini, Bang, ya.
0: Harus ada sanksi pun walaupun dibuat regulasi.
1: Baik, terakhir Bang Mizi untuk menutup dialog kita pagi ini, mungkin ada harapan atau pesan yang bisa disampaikan untuk seluruh pemuda di Kota Medan dan juga Sumatera Utara ya, agar bisa menepis stigma buruk dan membuktikan bahwasannya Medan itu kota damai dan syarat prestasi nih, Bang. Silakan, Bang Mizi.
0: Baik, terima kasih, Bang. Saya sebagai Karis BPD KNPI Sumatera Utara mengajak terutama seluruh anak-anak muda di Kota Medan, mari sama-sama kita tepis stigma buruk tentang Kota Medan, kota para ketua. Nah, tentunya ini tidak mudah. Tidak bisa hanya KNPI sendiri, tidak bisa hanya satu lembaga, tetapi melibatkan seluruh unsur lembaga, baik itu pemerintahan, baik itu organisasi, masyarakat, bahkan warga, sampai di tingkat kelurahan, Mas. Nah, sebagai anak muda, saya juga mengajak teman-teman untuk mengembangkan potensinya masing-masing, di organisasi masing-masing. Mendorong anak muda Medan berpotensi di bidang seni, olahraga, teknologi, tidak hanya berkembang di kota Medan, tetapi bisa bersaing di tingkat nasional. Nah, kampanye positif, ini kampanye positif juga perlu. Ubah narasi media sosial kita tentang Medan menjadi kota ramah, kreatif, dan memiliki kuliner regeneratif. Karena kota Medan, kalau teman-teman berkunjung, salah satu kenikmatan yang dirasakan mereka yaitu menikmati makanan-makanan atau kulinernya. Nah, edukasi etika publik, tanamkan budaya antri, patuh hukum, dan saling menghargai, kan, menghargai di ruang publik, itu harus menjadi ciri khas kita. Jadi jangan di lampu merah nanti kan anggapan orang luar tuh anak Medan ini terobos terus gitu kan, tabrak terus gitu. Jadi teman-teman juga bagi yang influencer, bagi yang juga follower Instagramnya itu banyak, harus bisa mengkampanyekan juga. Bagaimana kota Medan ini tidak hanya terlihat dari sisi narkobanya, sisi rakyat besinya, sisi melanggar hukumnya, tetapi harus bisa memperlihatkan, pertontonkan bagaimana prestasi anak-anak Medan. Itu menurut saya itu saja sih, Mas.
1: Baik, terima kasih Bang Mizi yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut Pro 1 RRI Medan pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, terima kasih Mas.
1: Demikian pendengar dan pemirsa, Sekretaris DPD KNP Sumut Muhammad Tarmizi, dan di awal tadi kita juga sudah berbincang dengan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia, Bang Eka Putra Zakra Nasution, SHMH. Terima kasih untuk Anda seluruh pendengar dan pemirsa yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan tentunya masih bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar, yang masih akan terus berbagi informasi menarik untuk Anda. Bisa bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Dan pendengar, pastinya Anda yang ingin berbagi informasi boleh melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Dan kami juga mengajak Anda mendengar, tidak lupa untuk boleh bagi Anda yang mendengarkan siaran pagi ini untuk mendaftarkan diri dalam peringatan Maulid Nabi yang akan diselenggarakan oleh RRI ya, bagi Anda pendengar yang ingin turut bergabung, karena tentunya kegiatan Maulid Nabi akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2006 di Auditorium Lili Suhairi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, yang akan diisi dengan ceramah ustad-ustad pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat ya. Karena terbatasnya tempat, pendengar mohon untuk boleh mendaftar terlebih dahulu, dan pendaftaran terakhir itu pada Selasa 25 Agustus 2026 ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin mendaftarkan diri boleh langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, tuliskan nama lengkap beserta alamatnya ya. Langsung di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba. Do I do this? Pick you up and put you down, put you through this.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi menjelang siang ini pendengar, bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, tentunya informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman portal www.antranews.com. Dari Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasi Arli menegaskan bahwa manfaat jaminan sosial Jamsos ketenagakerjaan yang diterima pekerja maupun keluarganya ini perlu dilanjutkan dengan pemberdayaan agar dapat menjadi modal untuk bangkit dan membangun kemandirian ekonomi pendengar. Menaker mengapresiasi inisiatif pemberdayaan ekonomi dari kemandirian atau PK oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memperluas makna manfaat jaminan sosial dari sekadar pemberian santunan menjadi dukungan yang memberikan dampak berkelanjutan bagi pekerja dan keluarganya. Karena menurutnya ketika ahli waris menerima manfaat jaminan sosial, manfaat tersebut tidak hanya diharapkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat menjadi modal untuk membangun atau mengembangkan usaha produktif pendengar.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Anda masih mendengarkan Medan pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda yang sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang beraktivitas pagi ini, tetap semangat beraktivitas pendengar. Dan jangan lupa untuk terus update siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman portal kami, tentunya masih seputar perayaan begitu ya, atau mungkin selebrasi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di kawasan Tebing Tinggi, pendengar, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragi meninjau berbagai perlombaan tradisional yang digelar masyarakat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Iman mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan. Dan Iman juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama perlombaan berlangsung, karena para peserta diharapkan tetap menjunjung sportivitas tanpa menjadikan kemenangan sebagai tujuan utama. Setelah menyapa warga di lokasi pertama, Iman kemudian melanjutkan peninjauan ke Jalan Pala Lingkungan 3, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, dan kunjungan kemudian berlanjut ke Jalan Profesor Dr. Hamka Lingkungan 4, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Cai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 94,3 Bro, satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar yang menemani Anda di sepanjang pagi menjelang siang ya, hingga pukul 10 Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, informasi untuk Anda yang pastinya penting begitu ya, seputar kesehatan, atau mungkin Anda yang kerap kali kesehariannya tidak jauh-jauh dari kopi ya. Jadi informasi penting pendengar kali ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi kopi untuk kesehatan ginjal. Ginjal ini merupakan organ penting yang berperan dalam menyaring kotoran dan cairan serta menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Menurut siaran Eating Well pada Senin kemarin pendengar, salah satu cara untuk menjaga ginjal tetap sehat adalah dengan banyak meminum banyak cairan. Cara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada ginjal yang berpotensi menyebabkan penyakit ginjal kronis atau CKD pendengar, yaitu hilangnya fungsi ginjal secara progresif yang mungkin memerlukan perawatan seperti dialisis untuk meniru peran ginjal. Meski demikian, kita perlu mencermati jenis cairan yang diminum. Salah satu cairan yang pada masa kini banyak diminum masyarakat adalah kopi. Nah, Asosiasi Jantung Amerika atau AHA menyebut orang dewasa yang sehat dapat menikmati hingga 400 mg kafein atau sekitar 4 cangkir kopi per harinya pendengar. Nah, menanggapi hal itu, ahli gizi dialisis Sarah Prato MS RDN CSR mengatakan sebuah bukti penelitian menunjukkan bahwa asupan kopi ini, kopi moderate sekitar 2 hingga 3 cangkir standar 8 ons per harinya. Dan ini aman bagi sebagian besar orang ya. Dan tentunya laporan-laporan dari Anda yang lainnya yang masih ingin berbagi, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di Halo RRI hari ini bersama Mas Rudi. Halo. Iya, apa kabar Mas?
1: Kabar baik. Ada sehat, kopi, ya? Info kopi tadi saya dengar.
0: Iya, seputar kesehatan. Jadi buat kaum-kaum kantoran yang kayaknya ngantukan seperti kita, jangan lupa untuk yang kesehariannya.
1: Sejak tren kopi ya, kopi itu sekarang banyak orang-orang kantor itu pagi-pagi itu udah
0: kopi. Yang kesehariannya minum kopi, enggak jauh-jauh dari kopi, tapi Mas Rudi termasuk pecinta kopi juga.
1: Enggak juga sih, cuman ya suka, maksudnya bukan pecinta kopi tapi ya mau gitu.
0: Jadi tadi diinformasikan dari Eating Well itu harus ditakar perharinya gitu, enggak boleh terlalu berlebihan.
1: Apa?
0: Harus ditakar, enggak boleh terlalu berlebihan.
1: Enggak kedengaran, Pak.
0: Iya.
1: Buat tadi yang sedang ngopi juga pagi ini boleh nih,
0: kalau sambil mikir-mikir apa kejadian-kejadian yang terdekat saat ini ya. Barangkali kemarin kan hujan deras ya, dan hujannya sangat mengerikan.
1: Ya, aku lihat di beberapa media sosial itu banyak yang seng-seng yang apa tiba-tiba bisa terbang.
0: Iya, dan beberapa pohon juga patah rantingnya gitu di beberapa wilayah di Kota Medan.
1: Mungkin itu salah satunya ada wilayah Anda, boleh dilaporkan ya.
0: Benar sekali. Tadi ada juga yang kasih tanggapan begitu, Mbak Riki. Semoga cuaca hujan atau mungkin cuaca yang seperti kemarin ini bisa reda atau mungkin nggak terjadi lagi, karena memang semencekam itu kan tadi malam ya, kemarin malam ya. Jadi mungkin dari beberapa pendengar ini ngerasa khawatir dan was-was begitu, terkhusus mungkin ini kan sangat berdampak bagi ini ya, kalau misalnya Mas Rudi tahu tenda-tenda yang pinggir jalan yang milik UMKM itu kan kasihan ya kalau sampai harus terbawa angin yang kencang kayak kemarin gitu. Karena memang dari laporannya beberapa titik itu memang ada yang terjadi begitu, kayak akhirnya stelingnya rusak atau mungkin tempat jualannya berhamburan dan lain sebagainya.
1: Ya, gitu. Kalau yang mau ngadakan pesta mungkin agak ditunda ya, atau di dalam gedung aja kali ya.
0: Gitu. Tapi nggak tahu ya, tadi malam itu memang suasananya memang mencekam ya, ditambah dengan listrik padam gitu ya. Mas Rudi ngerasain itu tadi malam?
1: Iya, angin kencang, kemudian petir bergemuruh.
0: Tapi bukan ondak ke laut ya, angin pun kencang, bukan ya? Bukan ondak ke laut tapi ya.
1: Ondak ke laut anginnya kencang. Ya itulah, anginnya kencang, terus petir menggelegar, guru membahana,
0: benar.
1: Dan menerbangkan seng-seng dan juga atap warga,
0: benar.
1: Hingga akhirnya hujan pun datang berbondong-bondong.
0: Iya, jadi mungkin dari pendengar saya perasa tuh bingung kenapa, atau mungkin punya informasi sekitar rumah Anda, entah itu rumah di depan rumah tetangga ya, nggak apa-apa ya, saling bantu ya untuk lapor apabila ada pohon-pohon yang mungkin menimpa badan jalan atau mungkin mengenai fasilitas publik begitu ya, boleh silakan laporkan.
1: Ini ada sudah masuk WA-nya.
0: Halo.
1: Ya, telepon juga bisa sekarang ya?
0: Iya, sudah bisa. Silakan.
1: Telepon di 061 846 3116
0: di Halo RRI tentunya ya. yang tersisa 10 menit lagi ya. Kita habiskan, kita maksimalkan ya 10 menit.
1: Iya, sebenarnya
0: kita maksimalkan
1: 10 menit gitu. Untuk Anda yang ingin melapor.
0: Melapor.
1: Bagi Riki, aku hari ini mau ke Gatsu, jalan dari mana ya?
0: Nah, ini dari mana dulu? Apakah misalnya kalau misalnya dia dari kawasan Tembung itu ikutin aja arusnya dari M. Yamin, kemudian itu sebenarnya kalau di denah jalannya Kota Medan udah lengkap ya. Apa sih plang ya namanya? Plang yang warna hijau itu udah lengkap, mau ngarah ke mana
1: jalannya ya.
0: Rutenya itu udah ada gitu. Kalau misalnya mau ke daerah-daerah ini tinggal ikuti aja rutenya.
1: Belok
0: gitu.
1: Sana, belok kiri, belok kanan terus.
0: Benar ya. Dan ada juga yang kasih laporan nih Bang Riki pagi-pagi gini, apa informasi terkini dari pendengar katanya. Tadi beberapa udah ngasih laporan ya, termasuk termasuk laporan terkait dampak dari hujan deras tadi malam gitu. Karena ada beberapa rumah juga nih Bang Rud yang jemurannya hilang.
1: Jemurannya?
0: Iya.
1: Isi jemurannya maksudnya. Oh, terbanglah pada ya kan.
0: Iya, karena kan jemuran sekarang itu kalau beda ya, kalau jemuran dulu kan kita diikat tali ya. Sekarang kan dia dengan
1: penjepit rambut.
0: Penjepit dan bukan apa sih yang di stand di berdiri ini tuh yang
1: bahan besi ya.
0: Bahan iya, bahan stainless itu gitu. Stainless apa besi sih itu?
1: Stainless.
0: Itu. Apalagi kan teras-teras rumah-rumah pada gede-gede ya gitu. Jadi kayak pada ke bawah arus, ada yang ke bawah ini. Dan mungkin bagi Anda yang mungkin merasa kehilangan barang setelah hujan deras kemarin, ini boleh saling melapor kali ya, yang kehilangan boleh melapor, yang menemukan juga boleh melapor ya di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Dan kami mau informasiin untuk pendengar setiap Pro 1.
1: Oh iya, ada kabar terbaru lagi nih.
0: Iya, karena menjelang peringatan Maulid Nabi nih Mas Rud, jadi
1: tanggal 26 Agustus.
0: Benar, RRI. RRI menghadirkan kegiatan peringatan Maulid Nabi yang jatuh pada Rabu 26 Agustus ya di auditorium Lili Suheri pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, yang akan diisi dengan ceramah ustaz-ustaz pengisi acara mutiara pagi dan one day one ayat, karena tentunya ini juga acaranya terbatas untuk ini ya masyarakat. Jadi boleh langsung daftarkan diri Anda, kirimkan nama lengkap ya. Satu orang boleh mendaftarkan lebih dari 5 ya Mas Rud ya. Secukupnya kuota kita begitu ya.
1: Hari ini sudah terdaftar sekitar berapa ini?
0: Hari ini
1: 140?
0: Belum.
1: Belum ya.
0: Masih mencapai 50-an.
1: 50-an ya untuk di Pro 1 ya. Karena nanti kita gabung per 1,
0: iya,
1: per 2, dan per 4 nih.
0: Benar. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin turut bergabung dalam kegiatan ini, boleh silakan langsung daftarkan diri Anda dan juga keluarga Anda langsung.
1: Jangan sampai double registrasi ya. Benar. Misalnya di per 1 udah daftar, per 2 daftar lagi, per 4 daftar lagi, 3 dong namanya ya.
0: Iya, karena kita memang punya 3 pintu tapi tetap satu pendataan gitu ya. Perlu disebut sih nama-nama, nggak usah lah ya.
1: Nggak usah.
0: Ya, jadi untuk Anda pendengar pastinya yang ingin bergabung, mendaftar boleh silakan. Pendaftaran terakhir hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Nanti ada
1: tanggal merah kalau nggak salah ya.
0: Iya, nanti ada ustadz-ustadz yang akan tentunya mengisi kajian. Coba kita runutkan kembali ustadz-ustadz, siapa saja sih yang akan tentunya hadir turut untuk memberikan tausiahnya begitu ya. Tentunya
1: ada ustadz-ustadz,
0: benar, tentunya ada ustadz-ustadz favorit Anda nih pendengarnya yang turut hadir untuk mengisi kajian di rangkaian acara Maulid Nabi nantinya begitu ya. Kembali pendengar, silakan untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi dan juga laporan langsung seputar apa yang terjadi sekitar Anda, langsung saja boleh melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943,
1: dan
0: di segmen Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Mantap kali bah.
1: Jangan lupa nanti juga jam 10 waktu Indonesia Barat kita ada siaran dialog bersama Antara ya.
0: Oh iya.
1: Nanti akan diisi oleh BMKG. Iya,
0: BMKG, baiklah. Pastinya pendengar, di kami informasikan juga untuk Anda yang barangkali hari ini atau mungkin terlambat bergabung di siaran kita, boleh silakan kirimkan laporan Anda setiap hari. Namun akan kita bahas dan juga kita berikan tanggapan untuk Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, bersama dengan penyiar-penyiar yang bertugas dan juga ada rekan-rekan di studio yang akan menemani Anda dan menerima laporan Anda ya. Kami ucapkan terima kasih kasih Mas Rut yang sudah bergabung hari ini di Halo RRI. Barangkali nanti Mas Rut punya laporan dari rekan-rekan yang terdekat begitu ya, boleh silakan langsung sampaikan di segmen Halo RRI. Mantap kali bah gitu ya. Pastinya berdengar di 0811 616 943.
2: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Pendengar, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Sampai di sini pendengar, Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah ada penghujung waktu. Salam sehat pendengar, tetap jaga kesehatan dan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak serta mendengarkan podcast Antara untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Tentunya kita akan ikuti dengan topik El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada, bersama dengan Profesor Insinyur Tengku Faizal Fatani PhD selaku Kepala BMKG. Selamat mendengar, untuk Anda pendengar selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali. Tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar nggak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teku Faizal Fatani. Apa kabarnya, Pak Faizal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Ya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
4: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faizal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiran cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Yeah.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
2: Kesehatan juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Okay.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
2: Tapi jujur juga, kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faizal gitu ya, karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomalikah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya, variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober. Karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Oh iya. Ya,
4: dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya Pak.
4: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
2: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan, dan lain sebagainya. Atau memang seperti itu, Pak?
4: Benar sekali, Mbak Wanti. Jadi, Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi, satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
2: Okay.
4: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Iya.
4: Nah, jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarengan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
2: Okay.
4: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Mm-mm. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke. Okay.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
2: Oh, okay.
4: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, mm-hmm. ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina.
2: Yeah.
4: Kalau naik El Nino, ya maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, yeah. itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya.
4: Nah lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya. Bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori tadi. Nah sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9-12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat ya, tadi.
4: Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat. Tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
2: Okay.
4: Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Oke, ya. Berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga. Betul. Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
2: Betul.
4: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit.
2: Okay.
4: Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk

0: sektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
1: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
0: Oke.
1: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
0: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga, Pak?
1: Ya, itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
0: Iya.
1: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
0: Okay.
1: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
0: Betul.
1: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
0: Enggak juga ya.
1: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tidak.
0: Jadi akan normal saja nih musim
1: normal
0: hujannya?
1: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
0: hal yang terpisah,
1: terpisah
0: tadi ya,
1: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
0: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih, Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
1: Betul.
0: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
1: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus ya, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
0: Apa
1: yaitu
0: aja, Pak?
1: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
0: Betul.
1: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
0: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
1: Ya.
0: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya, Pak ya?
1: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
0: Okay.
1: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
0: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu, Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca, atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
1: Ya,
0: gitu,
1: semacam
0: Pak,
1: itu ya.
0: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
1: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ini sudah mengalami

0: sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
1: hujannya
0: bisa,
1: dikirim ya, ke luar daerah.
0: Jadi waktu awannya
1: gitu
0: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya berarti saat itu.
0: Betul, tahun 1977.
1: Okay.
0: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground-based generator.
1: Ya, jadi itu
0: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara.
0: Betul,
1: berarti
0: betul,
1: ya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih okay saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Ya, kita melakukan kajian ilmiah ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas okay. iklim ya. Hmm. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan yeah. sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim,
1: yeah.
0: semacam training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi di Asia Tenggara, itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
1: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya, dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
0: Betul.
1: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya, soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

Halimah. Halimah. Halimah, mau kemana?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Si Lela.
1: Buat gue.
2: 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali Gilang Setiawan kembali menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya ada Nur Lela tadi dengan lagunya dari Trio Lestari. Pendengar, berbagai informasi-informasi menarik masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk kali ini ada Tulus dengan Nona atau juga Tuan Nona Kesepian. Namun sebelumnya Gilang akan berbagi informasi untuk Anda pendengar, yang mana pemerintah mengirimkan 165,97 ton bantuan logistik dan peralatan pengungsian untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui pos pendukung logistik nasional PDB. Bantuan ini dialirkan melalui 12 sorti penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, tepatnya pada hari Selasa kemarin 18 Agustus 2026, dan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.
3: Hai Tuan.
4: Hai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah.

0: Nordiansha.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus

0: sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
1: Ajana la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
2: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Aris Mariski melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini.

0: setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik, bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
0: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
2: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
0: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi TPI Medan membuka layanan paspor akhir pekan. Tempatnya di hari Sabtu kemarin, dan layanan ini digelar di Imigrasi Lounge Delipart dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ada sebanyak 75 permohonan paspor dilayani dalam kegiatan tersebut, dengan seluruh pemohon mendaftar melalui aplikasi M-Passport. Dari jumlah itu, 18 pemohon mengajukan paspor baru dan 57 lainnya melakukan penggantian paspor. Berdasarkan masa berlaku, sebanyak 38 permohonan merupakan paspor elektronik laminasi 5 tahun dan 37 permohon berlaku 10 tahun, sementara berdasarkan jenis layanan 62 permohonan diproses secara reguler dan 13 melalui layanan percepatan. Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Fajar Hari Murcahyo mengatakan, layanan akhir pekan memberikan pilihan waktu lebih fleksibel. Menurut Fajar, pelayanan ini menjadi upaya mendekatkan layanan keimigrasian dengan aktivitas masyarakat. Pelayanan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemberian nomor antrian, pengambilan foto, perekaman data biometrik, dan wawancara. Sebanyak 28 pegawai dari bidang terkait dikerahkan untuk memastikan seluruh proses berjalan tertib. Informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan yang luar.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar semangat kemerdekaan, PP POM Medan memperkuat pengawasannya. Dan pendengar, di kesempatan hari ini berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda, yaitu salah satunya PP POM Medan memperkuat pengawasannya. Oke, ini pendengar, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Medan, Mojaza Sirait, mendorong penguatan pengawasan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan usai mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Astaka Deli Serdang. Yang mana Mojaza mengatakan pengawasan obat dan makanan merupakan bagian dari upaya mengisi kemerdekaan melalui perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat obat dan makanan yang aman serta tidak berisiko terhadap kesehatan. Mojaza juga mendorong peningkatan kewaspadaan dan kesadaran bersama untuk menghadapi berbagai tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, tantangan ini semakin berkembang, termasuk melalui penjualan obat dan makanan secara daring yang membutuhkan perhatian bersama. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: tapi lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Giok Nio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Rumah Sakit Adam Malik memperkuat komitmennya meningkatkan pelayanan. Dan ini ditegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Komitmen ini disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Adam Malik, Zainal Safri, saat pembukaan panggung kemerdekaan dalam rangka HUT ke-33 Rumah Sakit Adam Malik sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Zainal mengatakan usia 33 tahun menjadi momentum bagi Rumah Sakit Adam Malik untuk terus melakukan perbaikan baik dalam mutu pelayanan maupun penguatan kerjasama seluruh jajaran rumah sakit. Dan menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya membutuhkan kemampuan profesional tetapi juga integritas kerjasama tim serta empati kepada para pasien. Ia juga menyatakan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Adam Malik yang selama 33 tahun telah memberikan kontribusi dalam pelayanan kesehatan, dan menurutnya perjalanan tersebut dibangun melalui kerja keras, pengabdian, dan ketulusan seluruh unsur rumah sakit. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-33 Rumah Sakit Adam Malik, Faisal Habib, mengatakan panggung kemerdekaan merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Adam Malik yang diperingati setiap tanggal 21 Juli, dan tahun ini peringatannya mengusung tema 33 tahun bersinergi melayani dengan hati bertumbuh untuk negeri. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

0: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: Podcast Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Melalui karya bakti TNI Angkatan Darat, telah dibangun 141 titik air bersih dan 46 jembatan di Kepulauan Nias. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran ratusan pot getar berisi narkotika yang disamarkan dalam kemasan menyerupai permen. Inilah lintas Megatol, selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Gunung Sitoli. Melalui karya bakti TNI Angkatan Darat, telah dibangun 141 titik air bersih dan 46 jembatan di Kepulauan Nias. Berikut laporan Munili Harefa.
2: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unu Sitoli Olora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
3: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak. Di Unus Toli ini, kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga dibangun jembatan, dibangun berhenti. Itu juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
2: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Unu Sitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Unu Sitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
4: Saya Riada Mendeva dari Desa Unu Sitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja bersihnya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Unu Sitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
2: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Tapanuli Tengah menyebut semangat kemerdekaan harus dimaknai sebagai dorongan optimisme untuk bangkit untuk pemilihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Cega.
5: Usia kemerdekaan Republik Indonesia telah menapaki 81 tahun. Beragam tantangan di usia yang sudah melebihi 8 dekade ini, di antaranya bencana alam yang tidak hanya menghancurkan pemukiman masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya, tetapi juga merusak sendi perekonomian masyarakat. Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapol Tengah Tapteng, bencana ekologis sangat berdampak pada siklus ekonomi masyarakat. Hampir 9 bulan, masyarakat bertahan dengan ekonomi yang terpuruk hingga berjuang untuk pulih pasca bencana. Di hari kemerdekaan ini, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyebut semangat kemerdekaan itu harus dimaknai sebagai dorongan optimisme untuk bangkit dari berbagai tantangan, termasuk dalam pemulihan daerah pasca bencana. Menurut Bupati, bencana bukan akhir dari segalanya, tetapi menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemulihan dan membangun Tapteng ke arah yang lebih baik.
6: KM itu bukan hanya terbebas dari penjajahan, tapi kemerdekaan juga harus terbebas dari rasa takut, dari rasa pesimis, dan kita optimis bahwa kita pasti bangkit. Inilah makna dari kemerdekaan kita. Kita pasti bangkit dari bencana. Koras, merdeka.
5: Bupati Masinton juga mengaku proses pemulihan pasca bencana terus berjalan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan mulai dari pemberian bantuan stimulan rumah rusak, pendataan penerima jaminan hidup, hingga dukungan program dari Kementerian Sosial. Kemudian, untuk mengantisipasi resiko bencana di masa mendatang, Pemkab Tapteng merencanakan pembangunan infrastruktur penahan sedimen atau sabodam di 3 titik kawasan hulu, termasuk Hutan Abolon dan Sipange. Perencanaan teknis ini ditargetkan rampung pada Desember 2026. Oleh karena itu, Bupati mengajak generasi muda dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, serta menghindari politisasi yang dapat menghambat proses pemulihan daerah. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: Peringatan kemerdekaan dinilai menjadi momentum untuk mendorong pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, dan pendidikan. Berikut laporan Andreas Purba.
7: Semangat kemerdekaan itu yang harus kita kibarkan terus.
8: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Medan, Mojaza Sirait, mendorong semangat kemerdekaan terus diwujudkan melalui pengawasan obat dan makanan yang semakin efektif. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan obat dan makanan yang aman serta tidak beresiko terhadap kesehatan. Mojaza mengatakan pengawasan perlu terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dari berbagai produk yang tidak memenuhi ketentuan. Ia pun mengajak seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap persoalan di bidang obat dan makanan sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan.
7: Semangat kemerdekaan itu yang harus kita kibarkan terus. Dalam hal mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas fungsi Badan POM, tentu kemerdekaan itu adalah ketika masyarakat mendapatkan obat dan makanan yang aman, tidak berisiko kepada kesehatan. Dan setiap permasalahan di bidang obat dan makanan, tentu Badan POM harus lebih lagi berjuang agar masyarakat terhindar dari paparan-paparan obat dan makanan yang tidak aman tadi.
8: Sementara tokoh masyarakat Sumatera Utara sekaligus Konsul Kehormatan Republik Korea untuk Sumatera, Parlindungan Purba, mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan rasa syukur dan optimisme dalam membangun daerah. Ia menilai pemerintah perlu terus mendorong pembukaan lapangan kerja, terutama yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi hijau, dan lingkungan.
9: Ini adalah wujud rasa syukur pada Tuhan, bangsa Indonesia diberikan berkah sehingga diberikan semangat di dalam membangun Sumatera Utara. Tipe lapangan pekerjaan sekarang ini nampaknya harus kepada teknologi, dan lapangan kerja di teknologi itu banyak. Yang kedua dikaitkan dengan green economy dan environmental. Nah, ini kan tentu membutuhkan level yang lebih tinggi lagi, dan bonus demografi yang kita punya pasti bisa apabila dipersiapkan, dan saya melihat pathway-nya sudah ada.
8: Lebih lanjut, Parlindungan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Menurutnya, pendidikan perlu didukung sarana dan prasarana, serta kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dukungan sejumlah negara sahabat. Andreas Purba melaporkan.
9: Saya melihat pathway-nya sudah ada.
1: Puluhan lansia dari Kecamatan Gunung Stoli Barat diwisuda tepat pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan bersama Inda Febranti Blolo.
10: Hanya yang satu orang tidak mencukupi umur 60.
11: Puluhan warga lansia atau lanjut usia mengikuti wisuda di lapangan Merdeka Gunung Sitoli tepat pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 kemarin. Wali Kota Gunung Stoli Soaloli pada saat wisuda menyampaikan selamat kepada para lansia dan berharap mereka menjadi lansia yang sehat, percaya diri, dan bahagia. Diungkapkannya, berdasarkan data BPS, jumlah lansia di Kota Gunung Stoli sebanyak 11.782 jiwa dengan didominasi oleh lansia perempuan sebanyak 7.000. Umur harapan hidup Kota Gunung Stoli tahun 2025 adalah 74,23 tahun dan mengalami peningkatan 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
12: Umur harapan Kota Gunung Sitoli pada tahun 2025 adalah 74,23 tahun dan mengalami peningkatan sebesar 0,24 tahun dibandingkan umur harapan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa setiap penduduk di Kota Gunung Sitoli memiliki kesempatan hidup sampai umur 74 tahun. Peningkatan umur harapan hidup ini tidak terlepas dari pemerintah, dari peran pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam menyediakan layanan kesehatan yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk lansia juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam melakukan pendekatan secara fisik, mental, dan sosial yang diperlukan agar tetap aktif, sehat, dan bahagia.
11: Warga lansia yang diwisuda kemarin adalah berasal dari Sekolah Lansia Baluse, Desa Siharee, Siwahili, Kecamatan Gunung Sitoli Barat. Ketua Tim Sekolah Lansia Baluse dalam laporannya menerangkan, lansia yang diwisuda berjumlah 44 orang dengan usia lansia tertua 85 tahun.
13: Jumlah peserta ada 44 orang dari 45 yang mendaftar, rupanya yang satu orang tidak mencukupi umur 60 tahun untuk diwisuda. Dan pada hari ini Pak, ada 3 orang yang tidak bisa hadir karena dalam keadaan kurang sehat. Dari hasil Sekolah Lansia Baluse, para peserta telah memperoleh berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diharapkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selaku Ketua Tim, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan juga kepada pemerintahan Desa Siharee yang telah mendukung kegiatan Sekolah Lansia Desa Siharee Siwahili.
11: Dengan sudah diwisudanya lansia dari Desa Siharee Siwahili, maka jumlah lansia yang sudah diwisuda di Kota Gunung Sitoli mencapai 632 orang dan S2 sebanyak 30 orang. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di Kelurahan Sarudik memiliki 5 paket sabu seberat 1,38 gram berhasil diamankan polisi. Laporannya disampaikan James Franciscus.
14: Seorang pria berinisial SNS alias B, 47 tahun, ditangkap tim Opsenal Satres Narkoba Polres Tapting setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi sabu di Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Lombok Tengah pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Tapting, Ibtuan Topar Limbo menjelaskan, dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 5 paket sabu dengan berat bruto 1,38 gram serta sejumlah barang bukti lainnya.
15: Saat ini tersangka SNS alias B bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapal Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kami juga masih melakukan pengejaran terhadap pria berinisial R yang disebut sebagai pemasok narkotika kepada tersangka. Dan atas perbuatannya, tersangka SNS terancam dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
14: Dijelaskan, saat penggeledahan, petugas menemukan 5 paket sabu, plastik klip kosong, uang tunai, kaca pirex, alat hisap sabu, timbangan digital, rokok, dan 1 unit HT. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh sabu dari pria berinisial R di sekitar Sarudik, sehingga polisi masih memburu keberadaan R. James melaporkan.
1: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran ratusan pot getar berisi narkotika yang disamarkan dalam kemasan menyerupai permen. Berikut laporan Nipsu Fitri Sirait.
16: Upaya peredaran ratusan pot getar di Kota Medan berhasil digagalkan Satres Narkoba Polrestabes Medan. Sebanyak 622 rokok elektrik mengandung narkotika diamankan dari seorang pria berinisial DF saat melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Iskandar Muda Medan. Pengungkapan kasus bermula dari penyelidikan tim 7 dan 8 unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan terkait dugaan masuknya pot getar dari Malaysia melalui Aceh untuk diedarkan di Kota Medan. Petugas kemudian mendeteksi keberadaan DF warga desa Tanjung Kleng, Aceh Utara, hingga akhirnya melakukan penangkapan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya pihaknya untuk memutus jaringan peredaran narkotika sekaligus mencegah barang tersebut beredar di tengah masyarakat.
17: Jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali memutus satu rantai jaringan dan kami yakini bisa menyelamatkan ribuan generasi bangsa. Kali ini berhasil mengamankan pelaku atau inisial DF dengan barang bukti 622 vape ataupun pot getar yang akan diedarkan di Kota Medan.
16: Yang menarik, pelaku menggunakan cara khusus untuk menyamarkan barang haram tersebut. Ratusan pot getar dikemas dalam bungkus menyerupai permen dengan berbagai varian rasa, kemudian dimasukkan ke dalam paper bag makanan.
17: Modus kali ini mungkin agak sedikit unik, di mana DF untuk mengelabui petugas mengemas seluruh barang haram ini dalam sebuah tas ataupun paper bag penfresh yang cukup terkenal di Indonesia. Dan kami pun menemukan vape dengan kemasan baru, yaitu dibungkus seperti permen, berbagai varian rasa dimulai strawberry, cola, olive, nanas, bahkan anggur dikemas dalam bentuk permen.
16: Dari hasil pemeriksaan awal, DF mengaku merupakan bagian dari jaringan yang berasal dari Aceh. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber utama barang sekaligus memburu pihak yang diduga menjadi bandar dan pengendali jaringan.
17: Menurut pengakuan tersangka, yang bersangkutan adalah jaringan dari Aceh. Namun saat ini tim sedang bekerja dan terus menelusuri apa yang menjadi sumber utama ataupun bandar di Pes ini. Publik Medan, di momentum kemerdekaan ini, kita tidak hanya lepas dari penjajahan, namun kita harus bisa lepas dari ancaman narkoba. Kita sama-sama putus rantainya, kita sama-sama selamatkan generasi bangsa.
16: Selain cara penyamaran, polisi juga menemukan pola transaksi yang berbeda dari peredaran narkotika pada umumnya. Pelaku tidak bertemu langsung dengan pihak lain, melainkan menggunakan sistem penempatan barang di suatu lokasi untuk kemudian diambil dan dipindahkan kembali ke tempat lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Pemkab Nia Selatan memastikan akan melanjutkan perbaikan jalan penghubung kecamatan Sidua, Ori, dan Gomo pada tahun ini agar akses masyarakat di 8 keselamatan kecamatan dapat kembali optimal dan aman dilalui. Laporan selengkapnya disampaikan Novelis Hulu.
18: Perbaikan jalan longsor penghubung Kecamatan Sidua Eri dan Gomo yang berlokasi di Desa Talususua, Kecamatan Sidua Eri, Kabupaten Nia Selatan hingga saat ini masih terus dikerjakan. Meski sudah dapat dilalui kendaraan roda 4, namun jalan darurat yang dibangun tersebut belum maksimal untuk dilintasi. Oleh karena itu, masyarakat diminta berhati-hati serta memperhatikan berat muatan yang diangkut agar jalan tersebut dapat digunakan sementara sambil menunggu perbaikan berikutnya. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Nia Selatan Kasia Ronduru mengatakan, Pemkab Nia Selatan akan melanjutkan pembangunan jalan tersebut di tahun 2026 ini. Sebagai akses penghubung warga di 8 kecamatan, jalan ini harus segera ditangani agar aktivitas masyarakat tidak terhambat.
19: Dan ini tidak berhenti di sini. Akan kita lanjut untuk penanganannya karena ini adalah sesuatunya akses ke 6 kecamatan. Dan kita sudah mengajukan anggaran dan ini tahun ini akan kita laksanakan minimal pengamanan sungai. Bronjong kita akan tangani dalam beberapa hari ke depan. Jadi jalan ini akan terus kita perbaiki.
18: Kasia Ronduru berharap kendaraan yang melintas tidak membawa muatan melebihi 5 ton agar jalan ini bisa difungsikan oleh warga untuk mengangkut hasil pertanian maupun aktivitas perekonomian lainnya. Seperti diketahui, longsor telah menyebabkan jalan penghubung Sidua Eri Gomo putus total pada Sabtu 8 Agustus 2026 lalu. Jalan ini merupakan akses menghubungkan 8 kecamatan, yakni Sidua Eri, Gomo, Maze, Ulu Maze, Berenadu, Ulu Idanetai, Umbunasi, dan Idanetai. Jalan yang berada di sisi Sungai Susua ini telah berulang kali dikeluhkan warga. Arus sungai yang cukup deras saat curah hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut rawan longsor sehingga memerlukan penanganan sesegera mungkin. Anoverles Hulu melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Mega.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes, menang besar nih bos.
2: Duduk-duduk, ongkang kaki. Menang 500 ribu.
3: Otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana-mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kedai, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau
1: alah, sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang sajalah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
3: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan, itu hasilnya.
4: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut lagi di kesempatan siang hari ini di MLI Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja. Dan kami nanti akan bacain satu persatu WhatsApp yang Anda kirimkan. Jumpa!
1: Seru kali rupanya main game ini ya. Maulah aku top up, kayaknya enak kali mainnya.
2: Woi Jun,
3: main game apa kau? Cak lah tengok.
1: Ini gak tau kok, game online loh Yud. Jadi aku itu disuruh top up saldo, terus nanti bisa ku tarik kalau misalkan aku menang.
3: Loh, itu judi online loh. Sekarang ini udah banyak kali judi yang berkedok game online Yud. Jadi game online itu bisa dikategorikan mengandung judi jika nih Yud ya, mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkannya pada permainan, yang bisa juga di withdraw atau juga ditarik saldo nih Yud.
1: Oh alah, hampir aja aku tertipu bah. Memang gak beres sih kawan ini. Harus hati-hati lagi lah aku kalau misalkan mau main game ini, yang menawarkan hadiah-hadiah menggiurkan gak jelas ini. Pokoknya untuk siapapun kayaknya lebih hati-hati lagi sih.

0: Jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kita ngegibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus,
2: oh, itu
0: kecil.
2: Mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah. Segala informasi tentang kesehatan, kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.
1: Oh, gitu.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Jeng jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kita ngegibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus, kecil.
2: Itu mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah. Segala informasi tentang kesehatan, kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja di 0811-616-9643 atau juga boleh di telepon ya. Kita coba terima. Halo. Halo. Yang mana ini? Baik, kita akan terima untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini di jalur telepon. Halo.
1: Halo MLI.
0: Halo MLI.
1: Mutarim Indonesia, mantap kali Bang.
0: Mantap kali. Dengan siapa ini?
1: Ada orang di Martubung.
0: Oh, ada orang di Martubung. Ada Bu Ratni di Martubung.
1: Iya, Mas Gilang.
0: Masya Allah, udah lama ya.
1: Oh, Mas Gilang gak angkat-angkat kalau lani telepon.
0: Udah lama tak basuo.
1: Iya, udah lama gak basuo.
0: Iya.
1: Lompek-lompek.
0: Bu Ratni gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana di hari kemerdekaan ini?
1: Oh, rame di sana, di tanah lapang tuh.
0: Oh iya, Bu Rani ke sana juga?
1: Enggak, kawas juga nilai aja.
0: Oke. Baik, Bu Rani, kita di ML ini, kita merequest lagu apa nih?
1: Lagu apa aja, jadi tidak ada.
0: Lagu ini hari ini silakan dipilih lagunya.
1: Oh, dipilih. Lama-lama ada itu ya Mas Gilang ya.
0: Coba siapa tahu nanti ada gimana?
1: Lagu apa ya Mas?
0: Lagu Gilang? Apa? Lagu Judika ada.
1: Judika apa lagi?
0: Terus ada juga lagu yang mana nih?
1: Ari Lasso nggak ada Mas.
0: Ari Lasso yang mana itu?
1: Itu Angsa Putih.
0: Hah?
1: Angsa Putih.
0: Angsa Putih?
1: Oh.
0: Angsa Putih, lagu lama ya?
1: Iya, kan ada dia lagu Angsa Putih.
0: Angsa, oh enggak ada. Udah lama sekali berarti.
1: Oh ya, ada lagu apa aja lah, Judika aja lah.
0: Judika, yang mana itu? Yang baru?
1: Ya, yang baru aja lah.
0: Judika baru?
1: Judulnya apa yang baru?
0: Hah?
1: Yang baru apa judulnya?
0: Judulnya yang baru, sebentar ya, kita coba cek dulu nih, Judika yang baru. Ada Sakit Tak Bertepi, ada Terpikat Pada Cinta.
1: Ah, itu aja Terpikat Pada Cinta.
0: Terpikat Pada Cinta, oke. Baiklah.
1: Makasih Mas Gila.
0: Sama-sama, berat nih.
1: Ganteng, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ingat keluarga ya.
0: Yo.
1: Selamat
0: pagi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung, baru saja berlalu bersama kita di kesempatan siang hari ini. Pendengar, untuk Anda juga yang mau ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja di 0811-616-9643 dan juga melalui di telepon juga boleh ya, melalui telepon biasa atau WA juga. Kita hadirkan dulu nih untuk Anda pendengar lagu dari Bu Ratni di Martubung, ada Terpikat Pada Cinta.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: uang bulanan anak sekolah, aku gak bisa bayar lagi. Kayak mana ini?
1: Sayang, sayang kenapa sih?
0: Apalagi sayang-sayang, gara-gara abang ini semua. Abang main judi online terus.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Karena level informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi di kesempatan siang hari ini, pendengar, untuk di MLI Mutiara Lagu Indonesia. Berikutnya ada TV. Halo, selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Mau request lagu boleh? Boleh, lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Ini dimengisi untuk semuanya saja yang lagi dengerin dari TV. Dari TV kita ke tempat yang lain, ada Sri di Mencirim. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Mau request lagunya Bertahan Terluka dari Fabio Asar. Lagunya ini dibikin untuk semuanya saja pendengar Pro 1 di MLI Mutiara Tenaga Indonesia, mantap kali bah katanya. Oke, okay. Baik, langsung saja kita hadirkan ini di lagunya.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting. Sebagai pijakan, menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu?

dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: sih kita hidup miskin?
1: Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu lebih. Tetapi ibu berjanji akan membuatmu jadi anak yang lebih baik. Ibu tak malu menjadi miskin. Yang penting kita tidak bermental miskin.
0: Aku bosan, Bu, hidup miskin. Aku gak mau miskin. Aku gak mau miskin, Bu.
2: Miskin bukanlah aib. Keluarlah dari keadaan miskin dengan mencari rezeki yang halal. Hindari bermental miskin yang akan menghambat kesuksesan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan pendengar, kita lanjut lagi di kesempatan siang hari ini. Untuk yang ingin request lagunya, berikutnya ada Nadif Basalama. Dia mau request lagu Nadif Basalama, Penjaga Hati, dari Weni. Weni di Gang Air Bersih request lagu Nadif Basalama, Penjaga Hati. Kirain Nadif Basalama yang request ya. Ini lagunya dibikin untuk semuanya saja, Bang Gilang. Dan untuk Bang Gilang sama Batugas, dan langsung saja kita puterin lagunya.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan dan tentunya masih di MLI Muterin Lagu Indonesia. Kita lanjut lagi di kesempatan siang hari ini pendengar. Berikutnya ada Febri request lagu Unmesh dengan Tiba-Tiba. Dan pendengar, lagu Tiba-Tiba ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di hari ini di edisi tugas hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2020. Dan terima kasih untuk atensinya yang sudah ikutan nimbrung di MLI Muterin Lagu Indonesia. Dan ikuti terus MLI yang hadir setiap harinya di promosi pukul 13.30 sampai dengan jam 3 siang. Dan saat ini Gilang pamit undur diri. Setelah ini akan ada Rafika Putri akan menemani Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda di sore hari ini ya, di jam 15:08 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Vika akan menemani aktivitas Anda hari ini. Tadi udah ada Tulus dengan perahu kertasnya ya, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Jadi nanti sebelum Vika memberikan informasi, kalian harus dengarkan ini dulu, pendengar Irfan 70 dengan Jangan Paksakan Rindu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

Seven dengan film favorit spesial untuk Anda semuanya di sore hari ini yang udah mulai lemes ya. Nah, kita tambah lagi semangatnya. Kita geser dulu ya. Ini Vika lansir dari kantor berita Antara. Ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini menegaskan rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian. Sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa ya. Jadi apabila pembahasan tersebut belum menghasilkan putusan nih, maka di distribusi Pertalite masih berlangsung seperti saat ini. Jadi dengan demikian Bahlil menyampaikan bahwa aturan saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4 ya. Jadi dalam kesempatan tersebut dia juga mengingatkan bahwa Pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Bagi masyarakat yang sudah mampu, Bahlil meminta agar mengkonsumsi BBM non subsidi ya. Dan juga nih Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini mengatakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak ini khususnya Pertalite dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut ya. Jadi mendengar tetap terus bersama kami di RRI Persatu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Dan pendengar kita lansir dari rri.co.id, ini harga sejumlah kebutuhan pangan di Kota Medan kembali mengalami kenaikan setelah libur panjang ya. Jadi harga cabai merah itu menjadi komoditas yang mengalami lonjakan paling signifikan. Bahkan ini naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya. Jadi berdasarkan pemantauan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga cabai merah di pasar tradisional Petisah naik signifikan. Dari sekitar Rp28.000 per kilogramnya pada Jumatnya, naik menjadi Rp64.000 per kilogramnya. Oke. Dan pengamat ekonomi Gunawan Benjamin mengatakan kenaikan harga cabai merah terjadi akibat penurunan pasokan setelah libur panjang. Dan kondisi tersebut ini membuat produksi cabai untuk sementara mengalami penurunan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha berkarya di jam 15:37 waktu Indonesia bagian Barat. Di untuk mempererat tali silaturahmi kita ini ya, ini RRI Medan akan mengajak para pendengar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi di jam 9 pagi sampai selesai. Jadi yang akan diisi nih acaranya oleh ustadz-ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan Wandewana ya. Jadi karena terbatasnya tempatnya, ini para pendengar dimohon untuk mendaftarkan terlebih dahulu, dan pendaftaran terakhir itu pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Caranya mudah, Anda cukup kirim pesan saja melalui WhatsApp di 0811616943 ya, sertakan nama Anda dan juga alamat Anda. Boleh ajak teman, keluarga semuanya, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Elemen dengan rahasia hati. Kita lanjut lagi pendengar ya. Kali ini nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat sejak pembukaan perdagangan hingga jeda siang di hari Rabu ini di 19 Agustus 2026 ini terjadi di tengah penantian pelaku pasar terhadap hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi rupiah itu sempat menguat pada pembukaan perdagangan di level 17.843 per dolar Amerika Serikat ya, dibandingkan saat penutupan perdagangan sehari sebelumnya. Saat itu di hari Selasa kemarinnya ya, rupiah itu ditutup di posisi 17.862 rupiah per dolar Amerika Serikatnya. Jadi penguatan rupiah bertahan hingga jeda siang ke posisi 17.836 rupiah per dolar Amerika Serikat, naik 0,14% atau 24 poin. Jadi pengumuman BI rate ini pada Rabu hari ini siang akan mempengaruhi pergerakan rupiah hingga penutupan perdagangan sore hari ini.

0: Mama, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Sangat membantu bagi kami warga Pademangan Sanstein 2 karena kan jadi mencegah terjangkitnya penyakit rabies kan.
0: Sari berita, Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong budaya menabung di kalangan pelajar. Masyarakat mengapresiasi program vaksinasi rabies gratis di pemerintahan Kota Medan yang dinilai membantu mencegah penyebaran rabies pada hewan peliharaan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rafika Putri. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong gerakan sadar menabung di kalangan pelajar. Salah satunya melalui kegiatan puncak Hari Indonesia Menabung tahun 2026 yang berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada hari ini. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung atau HIM 2026, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara menggelar puncak Hari Indonesia Menabung bertema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan ini berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada hari ini. Kepala OJK Sumut, Trioga Laksito, mengatakan sekitar 39% penduduk Indonesia merupakan generasi muda yang akan menjadi pilar perekonomian di masa mendatang. Menurutnya, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan generasi muda dalam memahami dan mengelola keuangan. Trioga menyebut tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal 30% dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Kesenjangan tersebut berpotensi membuat masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai, sehingga edukasi keuangan sejak usia sekolah perlu terus diperkuat.
3: Layanan keuangan sangat kurang juga. Nah, ini kita PNK sama-sama pada hari ini memberikan literasi kepada adik-adik siswa-siswa yang berupa jurusan beda untuk memperkecil gap antara pengetahuan dan penempatan siswa-siswa dalam menggunakan layanan maupun produk keuangan.
2: Lebih lanjut, Trioga mengatakan OJK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong budaya menabung melalui program simpanan pelajar atau SIMPEL serta satu rekening satu pelajar dalam program Kejar. Trioga berharap menabung tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan Hari Indonesia Menabung bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan menanamkan kebiasaan mengelola keuangan dengan baik dan menabung sejak dini.
4: Saya ingin anak-anak sekalian memahami bahwa menabung bukan berarti harus menunggu memiliki uang yang banyak. Menabung dapat dimulai dari jumlah yang kecil, dilakukan secara rutin, dan yang paling penting dilakukan dengan tujuan yang baik. Misalnya, ketika menerima uang saku, jangan semuanya langsung dibelanjakan. Sisihkan sebagian untuk ditabung. Dari sana kita belajar membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan.
2: Lebih lanjut, Surya mengajak para siswa mulai menabung tanpa harus menunggu memiliki banyak uang. Ia juga mengingatkan generasi muda agar bijak mengambil keputusan keuangan, tidak mudah tergoda, serta berani menolak berbagai bentuk penipuan dan layanan keuangan ilegal. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Kebutuhan dan mana yang hanya keinginan.
0: Kapolres Batubara AKBP Doni Satria Wicaksono memimpin kegiatan grebek sarang narkoba di 3 lokasi pada Selasa kemarin dan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Batubara. GSN menyasar 3 desa di sejumlah kecamatan antara lain Desa Bagam Dalam, Desa Indrayaman, dan Desa Tanjung Kuba. Di Desa Bagam Dalam, petugas mengamankan 2 pria serta menemukan ganja 1,1 gram dan barang diduga sabu 1,57 gram beserta alat yang diduga bong. Sementara itu, pemeriksaan di Desa Indrayaman tidak menemukan dugaan peredaran gelap narkotika. Sedangkan di Desa Tanjung Kuba, petugas mengamankan 2 pria untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah Hasil tes urin keduanya dinyatakan positif narkotika dan meski tidak ditemukan barang bukti narkotika. Kapolres Batubara AKBP Doni Wicaksono menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kegiatan kepolisian dalam rangka menciptakan wilayah Batubara yang aman dan bersih dari narkoba. Beralih ke berita selanjutnya, BBPOM Medan mendorong penguatan pengawasan obat dan makanan melalui sinergi lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan mendukung perlindungan masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Isu-isu tentang obat dan makanan tentu sangat-sangat banyak. Baik yang kami kerjakan.
6: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Medan, Mojaza Sirait, mendorong penguatan pengawasan obat dan makanan melalui sinergi lintas sektor di Sumatera Utara. Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan keamanan dan mutu, sekaligus mendukung perlindungan bagi masyarakat. Mojaza mengatakan sinergi lintas sektor perlu terus ditingkatkan agar pengawasan obat dan makanan berjalan lebih optimal. Menurutnya kolaborasi tersebut juga penting untuk mendukung dan mengawal program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan masyarakat.
5: Isu-isu tentang obat dan makanan tentu sangat-sangat banyak. Baik yang kami kerjakan secara sendiri sebagai institusi ataupun yang harus dikolaborasikan dengan lintas sektor. Nah ini harus kita sinergikan. Kami membangun sinergi supaya keamanan obat dan makanan ya termasuk program prioritas pemerintah dapat kita kawal bersama-sama. Ini yang harus kita perjuangkan bersama, gitu ya. Dan sebagai institusi, Balai Besar POM di Medan selalu siap bersinergi dengan semua lintas sektor yang terkait.
6: Selain itu, Mojaza juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat sebelum membeli atau mengonsumsi obat dan makanan. Masyarakat diminta untuk memastikan produk yang dipilih memiliki izin edar, serta memperhatikan kondisi kemasan dan tanggal kedaluarsa untuk menjaga keamanan konsumsi. Andreas Purba melaporkan.
5: Sektor yang terkait.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajak pelajar SMA Negeri 2 Percut Seitua Deli Serdang untuk menjauhi narkoba dan bijak menggunakan media sosial melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
8: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus melakukan pencegahan tindak pidana di kalangan remaja melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Kali ini edukasi hukum menyasar pelajar SMA Negeri 2 Percut Seituan di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rijaldi, bersama tim fungsional Humas Kejati Sumut. Dalam kegiatan tersebut, pelajar mendapat pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan media sosial. Mereka juga diingatkan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar dan konten negatif. Jaksa Fungsional Humas Kejati Sumut, Monang Sitohang mengatakan, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9: Karena kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang jarimu adalah harimaumu. Jangan jarinya itu di media sosial untuk bermain judi online, untuk membuli teman, untuk merepost foto atau video yang asusila, itu jangan.
8: Selain persoalan media sosial, Kejati Sumut mengingatkan pelajar agar membentengi diri dari ancaman peredaran gelap narkotika. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rijaldi, mengatakan pelajar menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi sasaran jaringan narkoba.
10: Adik-adik, jangan sampailah terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Jangan ada coba-coba, jangan ada mengenal, itu bahaya deh. Karena apa? Masa depan kalian itu sangat berharga masih muda ya. Nanti kalau kalian sudah terjerumus itu, kasihan orang tua kalian, ya, saudara kalian, diri kalian sendiri.
8: Kejati Sumut juga mendorong pelajar mengisi waktu dengan kegiatan positif di sekolah, keluarga maupun lingkungan pergaulan. Pelajar diminta tidak ragu untuk melaporkan dugaan kejahatan narkoba kepada guru atau aparat terdekat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Warga Kota Medan mengapresiasi vaksinasi rabies gratis dari pemerintah Kota Medan yang dinilai membantu mencegah penyebaran rabies pada hewan peliharaan. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Kan, apalagi kan para dokternya datang ke lingkungan kami, jadi kan kami dekat.
11: Warga Kota Medan mengapresiasi program pemerintah Kota Medan yang telah memberikan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan. Menurut warga, program tersebut sangat membantu mereka terutama dalam mencegah rabies. Demikian disampaikan warga Hastuti usai memberikan vaksinasi rabies kepada hewan peliharaannya secara gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan di lingkungan 16 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2 Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Rabu 19 Agustus 2026. Hastuti mengatakan mereka merasa senang bahwa pelaksanaan kegiatan vaksinasi rabies tersebut juga dilaksanakan di dekat rumah mereka yang ditangani oleh dokter hewan langsung.
1: Sangat membantu bagi kami warga Pademangan Sansa yang dua, karena kan jadi mencegah terjangkitnya penyakit rabies kan, apalagi kan para dokternya datang ke lingkungan kami, jadi kan kami dekat dan gratis pula. Terima kasih lah.
11: Sementara Kepala Lingkungan 16 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2 Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Gelora Perdedi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan tersebut, ia melihat warga sangat antusiasme datang dengan membawa hewan peliharaan untuk diberikan vaksin sejak dimulai dibukanya kegiatan sampai dengan selesai.
12: Dari masyarakat sangat positif karena ya Pemko betul-betul merangkul dan istilahnya apa namanya betul-betul menjaga penyebaran virus rabies ini agar tidak tersebar khususnya di lingkungan kita Medan Selayang. Ini hal yang positif ini dibuat oleh Pemko kepada kita khususnya rakyat Medan Selayang di lingkungan 16.
11: Ia menambahkan bahwa masyarakat di lingkungannya menyambut positif kegiatan. Ia menyebutkan bahwa Pemko Medan benar-benar menjaga penyebaran virus rabies khususnya termasuk di lingkungan mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan terus memperbaiki jalan longsor di Desa Taluza Jusua yang kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
13: Perbaikan jalan longsor penghubung Kecamatan Siduaeri dan Gomo yang berlokasi di Desa Taluzusua Kecamatan Siduaeri Kabupaten Nia Selatan hingga saat ini masih terus dikerjakan. Meski sudah dapat dilalui kendaraan roda 4, namun jalan darurat yang dibangun tersebut belum maksimal untuk dilintasi. Oleh karena itu, masyarakat diminta berhati-hati serta memperhatikan berat muatan yang diangkut agar jalan tersebut dapat digunakan sementara sambil menunggu perbaikan berikutnya. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Nia Selatan Kasia Rondur mengatakan, Pemkab Nia Selatan akan melanjutkan pembangunan jalan tersebut di tahun 2026 ini. Sebagai akses penghubung warga di 8 kecamatan, jalan ini harus segera ditangani agar aktivitas masyarakat tidak terhambat.
14: Dan ini tidak berhenti di sini. Akan kita lanjut untuk penanganannya karena ini adalah sesuatunya akses ke 6 kecamatan. Dan kita sudah mengajukan anggaran dan ini tahun ini akan kita laksanakan minimal pengamanan sungai. Bronjong kita akan tangani dalam beberapa hari ke depan. Jadi jalan ini akan terus kita perbaiki.
13: Kasia Ronduru berharap kendaraan yang melintas tidak membawa muatan melebihi 5 ton agar jalan ini bisa difungsikan oleh warga untuk mengangkut hasil pertanian maupun aktivitas perekonomian lainnya. Seperti diketahui, longsor telah menyebabkan jalan penghubung Siduaeri Gomo putus total pada Sabtu 8 Agustus 2026 lalu. Jalan ini merupakan akses menghubungkan 8 kecamatan yakni Siduaeri, Gomo, Maze, Ulu Maze, Berenadu, Ulu Idanetae, Umbu Nasi, dan Idanetae. Jalan yang berada di sisi Sungai Susua ini telah berulang kali dikeluhkan warga. Arus sungai yang cukup deras saat curah hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut rawan longsor sehingga memerlukan penanganan sesegera mungkin. Anoverles Hulu melaporkan.
0: Puluhan warga lanjut usia di Kecamatan Gunung Sitoli Barat mengikuti prosesi wisuda bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
15: Puluhan warga lansia atau lanjut usia mengikuti wisuda di lapangan Merdeka Gunung Sitoli tepat pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-81. Wali Kota Gunung Sitoli Soaloli pada saat wisuda menyampaikan selamat kepada para lansia dan berharap mereka menjadi lansia yang sehat, percaya diri, dan bahagia. Diungkapkannya, berdasarkan data BPS, jumlah lansia di Kota Gunung Sitoli sebanyak 11.782 jiwa dengan didominasi oleh lansia perempuan sebanyak 7.000. Umur harapan hidup Kota Gunung Sitoli tahun 2025 adalah 74,23 tahun dan mengalami peningkatan 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
16: Bahwa setiap penduduk di Kota Gunung Sitoli memiliki kesempatan hidup sampai umur 74 tahun. Peningkatan umur harapan hidup ini tidak terlepas dari pemerintah, dari peran pemerintah Kota Gunung Stori dalam menyediakan layanan kesehatan yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk lansia juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Gunung Stori dalam melakukan pendekatan secara fisik, mental, dan sosial.
15: Warga lansia yang diwisuda kemarin adalah berasal dari Sekolah Lansia Baluse, Desa Sihare'e, Siwahili, Kecamatan Gunung Stori Barat. Ketua Tim Sekolah Lansia Baluse dalam laporannya menerangkan, lansia yang diwisuda berjumlah 44 orang dengan usia lansia tertua 85 tahun.
17: Jumlah peserta ada 44 orang dari 45 yang mendaftar, rupanya yang satu orang tidak mencukupi umur 60 tahun untuk diwisuda. Dan pada hari ini Pak, ada 3 orang yang tidak bisa hadir karena dalam keadaan kurang sehat. Dari hasil Sekolah Lansia Baluse, para peserta telah memperoleh berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diharapkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
15: Dengan sudah diwisudanya lansia dari Desa Sihare'e Siwahili, maka jumlah lansia yang sudah diwisuda di Kota Gunung Stori mencapai 632 orang dan S2 sebanyak 30 orang. Dari RRI Gunung Stori, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI dan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi KBR di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terfavorit.

Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat

0: berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada, memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Slang dengan I Miss You But I Hate You di Medan sore ini. Ini untuk Anda yang sore hari ini mau pulang kerja, pulang sekolah, atau pulang untuk beraktivitas, atau mau berangkat bahkan ya. Hati-hati di jalan. Kalau Vika lihat nih dari sini sepertinya Medan mulai mendung lagi. Oh ya, semalam itu ini ya, Medan itu diguyur angin, diguyur hujan dan angin itu cukup kencang. Untuk beberapa daerah tuh seperti di Perintis Kemerdekaan ya kemarin itu ada ini ya, kalau nggak salah billboard itu sempat apa sih namanya tumbang juga ya, itu cukup besar juga. Bahkan karena sempat ada listrik padam itu beberapa SPBU itu mengalami gangguan ya untuk pengisian bahan bakar dan juga ini. Di daerah Glugur juga banyak pohon tumbang kemarin dan juga di daerah STM ya juga banyak itu atap-atap berterbangan. Pastinya hati-hati selalu, jangan lupa doa agar kita selalu dilindungi terutama kalau kita lagi berpergian ya. Dan pendengar, masih panjang kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sore-sore gini, ya ini mendung kayaknya di luar. Udah Vika bilang tadi ya. Terus kayaknya cuaca ini dingin, tapi kita masih kepengen minum dingin-dingin kadang ya. Apalagi mungkin minum soda atau teh manis, teh-teh yang manis-manis juga bisa ya. Jadi ini dilansir dari Antara. Jadi pada masa sekarang ini ya banyak sekali jenis minuman manis, teh manis, yang kemasan juga ya, atau soda, yang pastinya itu menarik sekali nih untuk kita konsumsi ya, dengan packagingnya, dengan segala halnya gitu. Jadi varian yang dihadirkan rasanya pastinya lebih enak ketika masuk ke dalam mulut ya, terutama lewat kekerongkongan pada saat mungkin panas atau mungkin dingin tadi kan, aduh segar sekali gitu dia ini. Sering kali tapi kita lupa kalau minuman manis itu justru berpengaruh terhadap keseimbangan gula darah dalam tubuh. Jadi dalam pengelolaan gula darah, minuman manis mengandung gula sederhana yang tinggi yang dapat menyebabkan peningkatan gula darah yang cepat. Jadi meskipun sesekali ya minuman-minuman manis ini mungkin tidak masalah, tapi terlalu sering mengkonsumsinya dapat menyebabkan regulasi gula darah yang buruk gitu dia ya. Namun ini kenaikan gula darah di atas kisaran normal sesekali seharusnya tidak terlalu membahayakan untuk tubuh kita, tapi ini peningkatan gula darah yang berulang kali hingga kisaran tinggi dapat merusak pembuluh darah dan organ di seluruh tubuh kita, dan ini dapat menyebabkan kondisi seperti diabetes. Jadi kalau memang kalau berlebihan gak boleh ya.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan itu.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Benar nggak sih kalau makanan pedas itu bisa bantu membakar kalori? Kalian percaya? Oke, udah mendengar, makanan pedas itu menjadi bagian yang cukup dekat sekali dengan kebiasaan makan orang Indonesia ya. Kadang katanya kalau nggak pedas, nggak selera makan gitu. Tapi ada juga mulai dari sambal, seblak, ayam geprek, sampai makanan berbumbu cabai-cabian itu banyak sekali ya. Jadi sensasi pedas itu buat makanan terasa lebih enak gitu bagi sebagian orang. Tapi ada juga yang nggak bisa tahan pedas gitu. Jadi di balik sensasi panas tersebut nih, muncul anggapan kalau makanan pedas itu juga bisa membantu tubuh membakar lebih banyak kalori. Anggapan ini tidak sepenuhnya keliru, tapi efeknya ternyata tidak sebesar yang sering dibayangkan. Salah satu senyawa yang banyak diteliti dalam cabai adalah capsaicin, yaitu senyawa yang memberikan rasa pedas, dan sejumlah penelitian menemukan kalau capsaicin ini dapat mempengaruhi pengeluaran energi dan oksidasi lemak dalam tubuh. Namun, efek tersebut ternyata cenderung kecil dan tidak bisa dijadikan satu-satunya cara untuk mengendalikan berat badan gitu ya. Nanti kita bakal bacain selanjutnya, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28

0: ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama pentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
1: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
0: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasa lah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
1: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
0: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pukirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan Tim, teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
1: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto, ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris ya.

0: nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film, gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario, kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
1: perkembangan teknologi tidak membuat Teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
0: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang, gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi, gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu, gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak, gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya. 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
1: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
0: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat. Dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Potret dengan Mak Comblang. Itu Melly Guslo ya nyanyi ya. Oke, kita lanjut lagi pada karya. Ini kreator muda Jeremy Owen, Elsa Novia Sena, dan Henry Alessandro. Ini memanfaatkan platform media sosial untuk mendorong aksi-aksi nyata yang berdampak positif bagi masyarakat. Jadi dalam acara perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang bertajuk Karya Positif untuk Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin ya, mereka ini menuturkan bahwa gerakan yang dia mulai di platform digital itu kemudian bertransformasi menjadi aksi nyata untuk membantu masyarakat di daerah terpencil. Ini termasuk juga pembangunan akses air bersih yaitu mengalir. Mereka tuh membangun akses air bersih Nusa Tenggara Timur, juga membangun sekolah nih katanya ya. Jadi kreator konten bidang sejarah, budaya, dan pariwisata ada Elsa Novia Sena mengembangkan upayanya dalam menyampaikan narasi tentang alkulturasi budaya peranakan Tionghoa dan Jawa di Tangerang menjadi aktivitas tur edukasi ya. Dan pendengar, berita tadi kita kutip dari Antara, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan karena masih banyak sekali informasi dan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di mana saja Anda berada, kita cukupkan dulu ya lagu-lagu pop kita, karena di jam 18 lebih 1 menit ini, sembari menantikan waktu azan maghrib berkumandang, dan kita nanti juga akan mendengarkan One Day One Night, penyucuk hati maghrib. Kita akan dengarkan dulu lagu-lagu religi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فانتهى.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukralillah. Salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Allah mudahkan langkah kita segala aktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang selalu mendukung program penyejuk hati One Day One Ayat. Sekali di udara, tetap di udara, sekali di udara, tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur serta para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah para pendengar, telah sampailah kita hari ini di kajian kita pada Quran Surah At-Taubah di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Wa azanau min

0: Allahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajil akbari anallaha bari'um minal musyrikina wa rasulu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawalaitum fa'lamu annakum khairu mu'zizillah wa basyiril ladina kafaru bi azabin alim. Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini merupakan pengumuman resmi yang disampaikan kepada seluruh manusia pada musim haji. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hubungan perjanjian dengan kaum musyrik yang telah berulang kali mengkhianatinya telah berakhir. Namun yang menarik adalah di tengah ketegasan itu, Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu tobat. Artinya ketika kita ingin rahmat Allah turun, kita berharap kepadanya sebesar apapun kesalahan seseorang, selama ia mau kembali kepada Allah dengan tulus, pintu ampunan tetap terbuka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan kesalahan. Ada yang pernah meninggalkan sholat, berkata kasar kepada orang tua, ataupun berbohong, ataupun menyakiti sesama. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita. Bayangkan seorang ayah yang anaknya berbuat salah. Ketika sang anak datang dengan penuh penyesalan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, hati orang tua itu pun pasti akan luluh. Begitu pula Allah, bahkan kasih sayangnya jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun jangan pula menunda taubat. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan inspirasi dari Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah bersama kita. Ada Ustadz Syahrul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKD Sumatera Utara. Kepada Ustadz kami persilakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang rahmati Allah, dan para sahabat da'i sekalian, Surah At-Taubah ayat yang ketiga ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang rinci mengenai pembatalan perjanjian. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Hajar memberikan penjelasan mendalam mengenai surat Taubah ayat ketiga ini dengan menekankan aspek sejarah keadilan Islam serta ketegangan politik dan spiritual antara kaum muslimin dan kaum musyrik kala itu, ya. Nah, kalau kita mau flashback ke belakang, di awal-awal kemerdekaan kita antara pemerintah Indonesia dengan Belanda lah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi ada beberapa hal utama Buya Hamka memberikan pendapatnya tentang ayat ini. Yang pertama itu adalah makna proklamasi Haji Akbar. Buya Hamka menjelaskan bahwa pengumuman pada hari Haji Akbar, yaitu pada tahun ke-9 Hijrah, merupakan bentuk maklumat politik dan keamanan yang sangat jelas. Pengumuman ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan seluruh suku di Jazirah Arab mendengar bahwa era syirik dan pelanggaran perjanjian telah berakhir. Ya, dengan jelas kalau kita melihat bahwasanya dalam salah satu yang jelas, mereka itu dilarang lagi untuk bertawaf di Ka'bah dengan bertelanjang seperti itu, ya. Mereka harus artinya pegang ini betul-betul. Ini adalah satu perjanjian yang tegas daripada Rasulullah. Kemudian kita melihat prinsip keadilan dalam pembatalan perjanjian. Buya Hamka menekankan bahwa tindakan Allah dan Rasulnya yang berlepas diri atau baro'ah bukanlah bentuk kesewenang-wenangan. Kaum musyrik Mekah dan sekitarnya berulang kali merusak dan mengkhianati isi perjanjian Hudaibiyah. Maka secara moral dan hukum, Islam berhak memutus hubungan diplomatik perjanjian tersebut secara terbuka dan tipu daya, tanpa tipu daya. Kita melihat juga, ya, bagaimana awal-awal kemerdekaan kita ada perjanjian Renville, ada perjanjian Linggarjati, yang semua itu kita melihat oleh orang-orang penjajah pada waktu itu sering dilanggar. Nah, inilah kalau kita melihat ya. Nah, jadi kita melihat di dalam Islam, kalau ada orang yang seperti ini, jangan ragu-ragu kita untuk membatalkan perjanjian itu. Nah, jadi kalau kita melihat ya, kesempatan dan nilai kasih sayang atau rahmat, meskipun ayat ini berisi ketegasan. Jadi Buya Hamka menggarisbawahi kalimat, jika kamu bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Jadi kalau kita melihat ini ya, nah, jadi kata-kata tobat untuk ayat yang ketiga ini adalah untuk orang musyrik yang mereka tidak mau artinya menyembah Allah, yang mereka selalu menentang Allah. Disuruh baik-baik ya, orang mutawaf itu adalah dalam rangka ibadah ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan peraturan-peraturan tertentu, tapi mereka buat yang tidak-tidak seperti itu, sambil bersiul, sambil bernyanyi mereka. Jadi kita melihat bahwasanya Allah suruh bertobat. Itu saya katakan ya di pertemuan yang lalu tuh, bahwasanya di dalam ayat ini paling banyak Allah menyuruh manusia itu bertobat, baik dia karena melakukan kemusyrikan, pengkhianatan ya, atau yang lain sebagainya, yang malas berjuang. Nah, jadi kalau kita melihat ini menunjukkan ketegasan Islam. Jadi selalu diimbangi dengan pintu ampunan. Islam tidak bertujuan memusnahkan manusia, melainkan menghentikan kejahatan, kemusyrikan, dan memberi jalan keselamatan bagi yang mau sadar. Dan ini kita melihat dalam sejarah Islam, kita melihat bahwasanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, kita lihat lawannya pada waktu itu seorang tentara Romawi yang sangat dihormati dengan gelar Richard Sihati Singa. Nah, itu ya kan. Kita melihat ketika terjadi pertempuran pun, ketika Richard itu sakit demam, berhenti dulu katanya. Nah, kenapa? Nah, jadi kesatria Islam itu dilarang untuk kita berperang dengan orang yang sedang sakit. Bahkan dikirimkan tabib. Begitu kita melihat bagaimana kemuliaan Islam. Dan ini tercatat dalam sejarah, bukan memang ditulis-tulis ya. Dari orang-orang Romawi sendiri menyatakan seperti itu. Jadi ketika pun telah menang, Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan Baitul Maqdis pada waktu itu, diberi kebebasan bagi umat-umat yang lain tetap mau beribadah. Ya. Nah, ini kita melihat sama bagaimana Rasulullah ketika Fathu Mekah menaklukkan Mekah, ketika membuat perjanjian diberi waktu 4 bulan. Begitu juga yang dilakukan oleh tentara-tentara Islam sesudah Rasulullah wafat. Dan ini kita melihat yang terpatri di dalam ajaran Islam, yang memang betullah Islam itu yang rahmatan lil alamin. Jadi ketidakmampuan manusia melawan kehendak ilahi. Jadi kalimat kamu tidak dapat melemahkan Allah ditafsirkan Buya Hamka sebagai teguran keras atas kesombongan daripada kaum musyrik pada waktu itu di Makkah, yang merasa kekuatan militer atau persekutuan mereka sanggup ya menandingi atau mengintimidasi Islam. Beliau mengingatkan bahwa siapapun yang menentang kebenaran pada akhirnya akan jatuh dalam kehinaan. Kita melihat nah bagaimana kuatnya dulu Belanda dengan sekutu-kutunya, dengan meriam-meriam yang besar. Kita melihat tetapi dengan kebenaran, dengan keistiqomahan bangsa Indonesia pada waktu itu, dengan teriakan merdeka atau mati, maka kita dapat memproklamasikan kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Dan kita berharap setelah 81 tahun kita merdeka, mari kami menghimbau melalui corong RRI ini, kita bangun bersama-sama Indonesia ini. Ya, bagaimana kita sama-sama memberantas narkoba kepada generasi muda kita. Dan bagaimana kita ingatkan bagi orang-orang yang pelaku korupsi yang selama ini mereka itu membuat kesalahan, supaya mereka bertobat. Kalau mereka tidak mau bertobat, kita harapkan pemerintah tegas untuk menindak mereka ya. Bila perlu seperti yang dilakukan oleh pemerintah Cina, hukum mati mereka yang memang telah banyak menyusahkan rakyat ini, yang mereka memakan harta-harta korupsi tersebut. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, sungguh luar biasa. Dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang ketiga. Sebagai Tuhan yang Maha Kasih dan menebarkan kebahagiaan, Dia menyarankan kepada semua untuk beriman, walaupun Dia mampu untuk memaksakan itu. Dia ingin iman yang datang secara sukacita, bukan terpaksa. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Bersama saya Ustaz Randy Harefa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluar merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya menurut saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN, tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan. Karena setelah aku saya dulu sebagai
14: berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi.
11: Iya,
14: oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait, bagaimana saya dulu 2000 terkontrak nyanyi 2017 sampai 18.
14: Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fedwatch itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan
21: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan taraf kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal

0: Retretan dan ini baru bahas baru di sesi 32 dan sekarang memang Jadrike sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya perkirakan Jadrike akan sampai di semifinal.
1: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di jam 19.33 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik. Dan Vika juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Anggi Salarsati yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.

Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema pengakuan validasi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah lama bergaul dengan seseorang, ya, maka kita bisa menyimpulkan atau menemukan sesuatu yang pokok, ya, menjadi kepribadian orang itu. Dia itu begini atau dia itu begitu. Dia itu rajin misalnya atau humble, ya, low profile, pekerja keras dan seterusnya. Nah, itulah yang kita lihat. Lalu maka kalau ada yang mengatakan misalnya, "Oh, dia itu rajin loh." Lalu kita bisa mengiyakan karena memang kita sudah melihat dan tervalidasi dalam pengalaman hidup kita. Nah, akhir-akhir ini minta maaf ya tanpa bermaksud apapun, tetapi sebagai contoh, misalnya contoh gini, ada namanya orang namanya terdaftar itu sebagai mahasiswa, lalu ikut proses kuliah lengkap, KKN dan seterusnya, lalu skripsi dan seterusnya, diwisuda dan seterusnya, maka kesimpulannya dia adalah lulusan UGM. Bahwa ijazahnya itu palsu atau tidak, fotokopi atau scan atau apa, itu lain cerita ya. Nah, demikian juga dengan pengalaman iman kita, siapakah Yesus, itu banyak orang mengatakan ada yang begono begini, lalu Petrus mengatakan, menyimpulkan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, itulah Injil yang akan kita dengar ya. Maka mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa kami menyadari keterbatasan pemahaman kami akan segala sesuatu, terlebih atas Engkau. Engkau selamanya adalah misteri bagi kami. Tetapi Engkau berkenan membuka diri, mewahyukan dirimu, memperkenalkan dirimu kepada kami manusia secara manusiawi melalui Yesus Kristus, sabda yang menjelma menjadi manusia. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau dengan segala upaya kami, sehingga kami dengan mengenal Engkau apa adanya, kami juga bersikap, bertindak yang sepantasnya sebagai ciptaan-Mu, sebagai orang yang Engkau pilih, sebagai orang-orang yang Engkau tebus. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Matius kali ini, Yesus berkata,
engkau kepada Petrus ya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pemberitahuan oleh Allah bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Mesias sebagai anak Allah hanya ditujukan kepada Simon Petrus. Ayat 17 tadi. Ia menjadi batu karang. Petrus menjadi batu karang di mana Yesus akan mendirikan jemaatnya atau gerejanya. Petrus adalah muridnya yang otoritasnya di dalam gereja itu diakui dan diteguhkan di surga oleh Allah. Maka inilah mengapa Petrus itu menjadi primus inter pares, ya, menjadi yang utama di antara semuanya, itu yang pertama. Maka Petrus itu menjadi kepala para rasul, pemimpin para rasul, lalu itulah yang dilanjutkan di atas batu karang, itu menjadi tahta Petrus, ya, paus, ya, dilanjutkan sampai sekarang dari Petrus, Clemens dan seterusnya sampai sekarang 267 kalau saya tidak salah. Paus uskup Roma dari Petrus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, menjawab pertanyaan Yesus tentang siapa dia sebenarnya, ada banyak jawaban. Jawaban orang, ia adalah Elia atau Yeremia. Dua nabi itu di zaman mereka itu menghadapi kekuatan lawan yang besar dan kuat. Namun kedua nabi itu kuat dan berani. Elia sebagai tokoh yang tegas, tabah, namun juga keras. Yeremia menempuh jalan sikap batin, meskipun tidak kurang semangatnya. Elia, Yeremia, ya. Nah, ketika Yesus bertanya secara kritis kepada para murid, kepada Petrus secara pribadi, siapakah aku ini? Menurut kamu, siapakah aku ini? Jangan hanya kata orang. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus itu pada dasarnya merupakan pengakuan akan mutlak pentingnya tujuan kedatangan Yesus Kristus. Pada jawabannya, engkau adalah Mesias, itu ditambahkan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu berarti tidak ada Mesias yang lain. Ya, Mesias yang inilah, yang Mesias itu, ya, bukan yang lain. Itu ditegaskan, itulah yang ditegaskan dan dipastikan oleh Yesus yang berkata, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Jadi, apa yang dikatakan Petrus itu mendapat validasi, ya, bukan hanya oleh pengalaman Petrus dan para murid, tetapi juga ada validasi ilahi. Dengan yang dikatakan, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Dalam teks asli, dalam bahasa Yunani maupun Latin, itu tidak ditulis manusia, melainkan daging dan darah. Yesus, daging dan darah menjadi manusia, ya. Yang menurut bahasa Semitis, itu berarti manusia. Yesus, maka dalam Ekaristi itu tubuh dan darah, daging dan darah. Nah, Yesus mau menegaskan bahwa jati diri dan identitasnya yang sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Petrus itu bukan dari hasil pengetahuan manusia. Melainkan itu adalah wahyu, pernyataan atau pemberitahuan oleh Allah sendiri. Identitas Yesus yang sebenarnya atau otentik itu hanya mungkin diketahui oleh Petrus, ya, sebab Allah sendiri yang mengatakannya kepadanya. Maka Yesus mengatakan, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Jadi ada sinkron, apa kehendak Bapa, apa yang diterima oleh Petrus melalui kesaksiannya, engkau adalah Mesias. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, karena iman itu bersifat dialogis, bahkan hidup itu dialogis.
Maka selanjutnya Yesus juga mengatakan identitas Petrus yang sesungguhnya. Nah, setelah Petrus mengungkapkan identitas Kristus, siapa itu Yesus? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, dan itu divalidasi, disahkan. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Lalu selanjutnya, Yesus juga mengatakan identitas Petrus yang sesungguhnya. Identitas Petrus yang baru, yaitu engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Nah, istilah batu karang itu aslinya dalam bahasa Semit itu berarti kepas. Sehingga Paulus ya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus itu selalu menyebut Petrus itu kefas, batu karang. Maka Petrus yang baru menjadi batu karang. Petrus dari kata Yunani, Petros itu ya, itu batu karang. Nah, di atas Petrus ini, di atas Petrus murid Yesus inilah, Yesus membangun jemaatnya, gerejanya. Bahasa Yunaninya eklesia atau jemaatnya. Gereja atau jemaat yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang yang disatukan oleh Yesus menjadi kelompok atau persekutuan atau komunitas bagaikan sebuah bangunan, gedung, di mana Petrus adalah dasarnya, landasannya, dasarnya yang kokoh. Maka dengan demikian mau dikatakan juga bahwa gereja sebagai gereja, persekutuan umat beriman, itu yang sungguh benar adalah yang berdasar kepada Petrus sebagai rasul, para rasul. Iman yang diwariskan dari para rasul. Fungsi yang diberikan Yesus kepada Petrus adalah keberadaannya sebagai saksi hidup bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Sekali lagi, Petrus itu saksi hidup atas Yesus Kristus. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Gambaran tentang kunci itu diambil dari kitab Yesaya, ya. Kitab Yesaya yaitu kunci untuk menutup dan membuka rumah Daud. Sebab Daudlah yang berhak menggunakan kunci itu. Nah, Yesus menegaskan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maka Yesus menyerahkan estafet, ya, kepengurusan, kepemimpinan kepada Petrus dan penggantinya. Gereja adalah perwujudan gereja Allah yang diwartakan Yesus, tetapi gereja masih berada dalam perjalanan menuju kerajaan Allah, menuju kesempurnaan. Tetapi kunci untuk memasukinya itu sudah tersedia, diserahkan kepada Petrus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, perjuangan untuk sungguh mengenal Kristus, mengenal identitasnya dan perannya sebagai Mesias sekarang pun itu tetap berlangsung. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa gereja sebagai keseluruhan atau dalam diri anggota-anggotanya secara perorangan itu harus tampil seperti Elia, berkonfrontasi dengan berbagai sistem atau gerakan ataupun sebagai institusi yang bertentangan dengan ajaran Kristus, ya, harus menunjukkan itu. Ada juga yang menempuh jalan Nabi Yeremia, yaitu menanggapi situasi dan kondisi masyarakat hanya secara pribadi saja, dengan merenung, dengan berdoa, dengan mengarahkan untuk bersama-sama berefleksi dan seterusnya. Memang dengan keyakinan dan kepercayaan atau iman itu tetapi tidak terjun dan tampil bersama di depan umum. Ternyata Yesus mengatasi kedua pilihan sikap dasar itu, ya. Dalam bahasa yang sederhana, maka ada biara atau orang yang hidup secara kontemplatif atau aktif. Nah, Yesus berkata, "Siapakah aku menurut kamu?" Jawaban Petrus jelas, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini adalah ungkapan keyakinan dan sikap dasar manusia yang sungguh-sungguh jauh mengatasi Elia maupun Yeremia. Nah, sebagai Mesias, Yesus itu memasuki kehidupan bermasyarakat.
Yesus hadir sebagai manusia dalam masyarakat real, bukan hanya dari luar. Yesus adalah Mesias untuk semua orang maupun setiap orang secara pribadi. Nah, bagi keseluruhan, secara bersama maupun secara perorangan, peran Yesus sebagai Mesias itu sama-sama berlaku jalan. Nah, kesungguhan pengakuan kita akan identitas Yesus sebagai Mesias tergantung dari kesediaan kita untuk mengikuti kasih Kristus sebagai Mesias dan menjadi murid yang sejati, baik secara perorangan maupun secara bersama. Dan dalam Yesus sendiri itu nampak atau dirangkum kekuatan Elia dan Yeremia, antara aksi dan kontemplasi, sabda dan karya, ora et labora. Nah, maka pesan Injil kali ini ialah bahwa kita bukan hanya sekedar mengetahui Yesus adalah Mesias, tetapi lebih menginsapi dan menyadarinya. Ya, kita melakukan apa yang kita pahami, kita ketahui, tapi kita juga mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, mari kita kasih dalam Tuhan zaman sekarang untuk refleksi kita ya. Banyak orang pandai di Indonesia, tetapi bertanya juga mengapa Indonesia tidak maju-maju. Banyak orang pandai, tetapi kepandaiannya itu hanya sebatas pemahaman. Banyak orang baik, baiknya hanya sebatas pemahaman, prakteknya tidak. Korupsi itu tidak baik, itu dosa, itu salah. Orang tahu, tetapi tidak melakukannya. Ada jurang yang sangat dalam antara sabda dan karya, pengetahuan, pemahaman, dan tindakan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran bahwa Yesus adalah Mesias seperti dinyatakan oleh Petrus harus menjadi pegangan hidup bagi kita agar kita hidup, bersikap, berbuat menurut ajaran dan teladan Kristus sendiri. Maka pengetahuan kita perlu divalidasi dalam tindakan, tindakan kita perlu juga divalidasi oleh pemahaman pengetahuan kita. Iman dan perbuatan satu. Allah telah menjadi manusia, sabda menjadi daging menyatu. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, ajari kami ya Tuhan, supaya apa yang kami akui sebagai yang baik dan benar, itu juga kami lakukan. Sebagaimana dalam diri Kristus menyatu sabda dan karya, sabda yang menjelma menjadi manusia, semoga segala niat baik, pemahaman baik juga terlahir dalam perbuatan dan karya nyata. Semoga apa yang kami lakukan, Engkau berkati ya Tuhan, karena semuanya berasal daripada-Mu, akan mengarah kepada-Mu, dan semoga hidup, kata, tindakan kami senantiasa mendapat peneguhan daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini, hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi pujian bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Angela Rasati hadir kembali untuk menyapa Anda dalam Medan malam ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Anggi sudah siapkan banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu enak. Tapi pendengar Pro 1 ya. Nah, kita akan hadirkan nih dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI bekerja sama dengan iKen Studio Live akan menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Nah, tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 jangan kemana-mana ya, karena sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Freedom Jazz Festival dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastikan Anda tetap terus stay tune di Pro 1 RRI Medan. Anggi akan kembali untuk Anda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, stay tune di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berry Likumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya, sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya ready ya.
1: Oke. Okay.
0: Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
0: Boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya nggak izin nggak sambutan, Mbak Yeni. Terima kasih. Yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi.
2: Tapi.
0: Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak. Pertanyaan
0: yang kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya Tanjung,
0: Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di sebelah situ main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, jadi sudah 2024 kali kita, ya? Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya music itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: 911 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
3: Pak ini luar biasa loh. Dan biasanya tadi.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
4: Boleh,
1: ya.
4: Betul, silakan.
1: Boleh.
4: Jadi kebetulan
1: kita
4: sekali
1: abadikan.
4: Memang. Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
5: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis, saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
4: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
4: Sweet 60.
5: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
4: Amin.
5: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: Oh. Yes.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
4: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
4: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
4: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
4: Ngobrol bentar Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
6: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
6: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
6: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
6: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
6: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
6: Dan saya punya cita-cita, kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
6: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
6: jadi
1: negara.
6: Alhamdulillah.
4: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar.
6: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Iya.
6: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
4: Ya.
6: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
4: sangat musisi. Banyak.
6: Nah ini Nadine Adriana ya.
4: Betul.
6: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
4: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
6: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
6: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
6: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
4: Betul, closing dari tahun
6: saya
4: ini.
6: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
4: Tahun
6: ini,
4: tahun depan ada lagi Mas.
6: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streaming ya. Seru, seru, seru.
4: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu. Ada Amin. Ada ya.
6: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Gitu sip, ya. Sip, sip. Ya. Amin.
6: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak
4: Duki. Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
4: Yes, ini spesial banget karena spill. Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak-anak, waduh baik. Sih.
4: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
4: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
4: Betul,
1: ya?
4: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, Grass banget by the way.
1: Band baru banget,
4: Grass banget. Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
4: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay. You wait for Nisi Wardo on saxophone. Kiala Pramatasaka on bass. Kiari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kam. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permata Saka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is song called Baby It's You. Okay.

0: Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah, dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas Perempuan Berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya,
3: kita jadi, perkenalkan. Biar langsung.
0: Yes, yes.
3: Ada
0: yes,
3: saya mengundang yes. Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ini adalah salah satu

0: Kalau di komunitas tuh kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
0: tapi kita manggilnya
1: semuanya
0: Mbak
1: atau tetap budaya kan?
0: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihayah, syukur.
1: Pakai apa ini Mbak Rihayah hari
0: Mbak
1: ini Mbak?
0: Yaya ini? Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos. Ya.
1: Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari ya? Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
0: Ya.
1: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya. Terima kasih Mbak Yaya.
1: Nih.
0: Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
1: Yeah.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya.
0: Jadi kita
1: terancam punah untuk
0: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan ya. Ya, manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
0: ya
1: ciri itu. Khas Palembang itu
0: ya.
1: Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
0: Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga. Seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak

0: Lia pake ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Baduy warna hitam ya, dengan motif
0: Baduy,
1: emas.
0: Baduy ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya kombinasi. Nih, ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya, sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan, itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya, yang unik adalah jambul
1: Katulistiwa. Ini yang ya, berikutnya.
0: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak, oke. Okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya, ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
0: Ya,
1: ya. Ya, terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: bareng-bareng
1: bertiga. Ya.
0: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
1: bareng-bareng
0: juga. Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
1: Upcoming album, doakan.
0: So oh, udah langsung siap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
1: Alright.
0: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
1: Wis.
0: Di trumpet ada Ben Yapari.
1: Ben.
0: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
1: Yeah.
0: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk Bay featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
1: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
1: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
0: Kecuali right. Classroom assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
0: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
1: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
1: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: BAE dan maaf maaf maaf maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung, begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual, dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Huta Hayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terjun 4, Matthew 3.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Baik pendengar, demikian telah kita simak bersama ya Freedom Jazz Festival 2026 dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta. Kembali lagi Anggi Larasati hadir untuk Anda hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti ya di Medan malam ini untuk hari Rabu 19 Agustus 2026. Ragam musik dan juga informasi sudah Anggi siapkan untuk Anda. So, jangan kemana-mana.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Dari si Deponi dengan September. Pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur NTT pada hari Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan medis bagi korban terdampak gempa bumi di wilayah NTT tetap berjalan optimal. Dampak gempa menyebabkan bangunan utama RSUD Ruteng mengalami kerusakan. Alhasil, pelayanan pasien termasuk tindakan pembedahan darurat harus dialihkan sementara ke tenda-tenda darurat di luar gedung rumah sakit. Di tengah keterbatasan tempat, Menkes menyempatkan diri menyapa para korban cedera, salah satunya Yosef, 12 tahun. Anak laki-laki ini mengalami patah tulang paha usai tertimpa reruntuhan rumah tetangganya yang roboh akibat guncangan gempa, ya. Nah, Menkes menegaskan bahwa kasus trauma dan patah tulang merupakan dampak kesehatan paling dominan yang ditemukan pasca gempa. Untuk memastikan Yosef dan korban lainnya mendapatkan tindakan medis yang cepat, Kemenkes mendatangkan tim dokter spesialis ortopedi dari berbagai rumah sakit rujukan utama dan perguruan tinggi di Indonesia. Semoga saudara-saudara kita yang berada di NTT bisa segera kembali pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kita tetap berdoa ya untuk saudara-saudara kita yang di NTT.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
2: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

Dari Iwan Fals dengan Entah, pendengar Pro 1, barusan yang diputerin untuk Anda. Pernah dengar gak bahasa-bahasa gitu kan, yang bilang milenial tuh kenapa ya bisa awet muda gitu ya, beda dengan Gen Z sekarang. Ada yang ngerasa kayak gitu gak? Jadi memang pendengar Pro 1, di tahun 2026 ini kelompok tertua dari generasi Z mulai menginjak usia 30 tahun. Di tengah transisi usia ini, perbincangan hangat terkait fenomena visual age gap selalu dibahas. Nah, visual age gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan tampilan usia secara visual antara Gen Z dan milenial. Banyak netizen menyoroti Gen Z yang justru sering dinilai kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya. Nah, sebaliknya, kelompok milenial yang sekarang mendekati usia 40 tahun, bukan mendekati tapi memang sudah 40 tahun. Untuk yang paling

muda, yes gitu ya, mendekati 40 tahun. Malah kelihatan awet muda seperti makan pengawet gitu ya. Nah, dikutip dari The Standard UK, para ahli menganalisis ada sederet alasan medis dan gaya hidup di balik fenomena ini. Yang pertama, beban stres dan lonjakan hormon kortisol. Jadi, dokter spesialis kulit asal Amerika Serikat, Dr. Kelly Reed, mengungkapkan kalau Gen Z cenderung menanggung beban stres yang lebih tinggi. Secara medis, lonjakan hormon kortisol akibat stres kronis bisa merusak produksi kolagen alami kulit dan memperburuk peradangan sehingga mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan. Yang kedua, prosedur estetika terlalu dini. Nah, gempuran media sosial memicu rasa tidak percaya diri atau insecurity dan kecemasan penampilan pada Gen Z. Dampaknya, banyak dari mereka tuh kayak berbondong-bondong ya melakukan prosedur kecantikan seperti filler, suntik, botox, sampai dengan perawatan laser di usia yang relatif sangat muda. Dr. Reed menegaskan meski efektif kalau dilakukan sesuai indikasi, pemakaian filler berlebihan atau terlalu dini bisa mengganggu perkembangan struktur alami wajah. Ironisnya, hal ini justru menutupi kesegaran alami usia muda dan membuat wajah kelihatan jauh lebih tua, tuwir ya. Tiga, gaya hidup yang tidak sehat sampai dengan kurang tidur. Nah, gaya hidup nggak sehat ikut memperburuk kondisi kulit Gen Z. Kelompok usia ini tercatat punya tingkat penggunaan rokok elektrik vaping tertinggi. Ditambah lagi masalah kurang tidur, pola makan buruk, durasi menatap layar atau screen time yang tinggi, dan juga gaya hidup minim aktivitas fisik atau sedentary lifestyle. Itu dia ya. Nah, sementara di sisi lain, para ahli mencatat laju penuaan visual milenial cenderung lebih jauh lebih lambat meski sudah mendekati usia kepala 4. Salah satunya terkait perawatan kulit. Nah loh, riset menunjukkan kaum milenial mengalokasikan anggaran lebih besar untuk perawatan kulit atau skincare. Yes, that's me. Berbeda dengan generasi sebelumnya, milenial umumnya sudah dibiasakan menggunakan sunscreen sejak kecil oleh orang tua mereka. Milenial paham betul nih ya kalau proteksi dari sinar UV adalah kunci utama menjaga kilau alami kulit, mencegah bintik hitam, dan menghambat kerusakan kolagen, kebiasaan yang terus mereka jaga sampai dengan dewasa.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1, keinginan menyantap makanan atau minuman manis secara terus-menerus seringkali dianggap sekedar kebiasaan ngemil aja. Padahal kondisi ini bisa jadi sinyal kuat kalau seseorang sudah mengalami kecanduan gula. Spesialis Gizi Klinik Dr. Igus Ulfayaze SPGK membeberkan beberapa gejala awal yang menandakan tubuh mulai terbiasa atau kecanduan asupan gula tinggi. Salah satunya adalah rasa tidak puas pasca makan, utama kalau belum menyantap hidangan manis. Oh wow, itu sepertinya diriku. Suka cari makanan manis abis makan yang berat-berat. Nah, meskipun begitu, Dr. Yaze menegaskan memotong asupan gula secara mendadak juga bukan langkah yang bijak. Berhenti total secara tiba-tiba justru berpotensi memicu gangguan suasana hati atau mood swing dan rasa cemas berlebih karena tubuh tuh kaget. Sebagai gantinya, Dr. Yaze merekomendasikan metode pengurangan kadar manis secara bertahap setiap harinya supaya tubuh bisa beradaptasi secara alami. Gitu ya. Melalui proses pengurangan bertahap ini, ambang batas rasa puas atau sugar craving target pada otak akan menurun secara mandiri. Akhirnya, tubuh kembali terbiasa dengan kadar gula yang normal dan sehat. Yes, semoga kita bisa melakukannya dan bisa mengurangi ya kebiasaan kita mengonsumsi gula yang berlebihan, Anda dan juga Anggi.

Ya, pendengar Pro 1, kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, Rabu 19 Agustus 2026. Setelah ini akan ada Jazz Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Medan 94,3 MHz barengan sama Anggila Rasati sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending legal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu.

0: tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

4 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya saya Angela Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi sudah dengerin Anggi siaran dari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Besok Anda dan juga Anggi akan ketemu di jam yang sama di Medan malam ini. So see you tomorrow. Kita akan ketemu lagi dan kita akan happy-happy lagi. Selamat tidur, selamat istirahat, mimpi indah. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Besok insya Allah bangun dengan rezeki yang baru, yang lebih baik, badan juga lebih sehat. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, unwanted, unloved, uncared for, forgiven people, it is a pain great for me. Tak diinginkan menjadi manusia yang tak diinginkan, menjadi manusia yang tidak dicintai, menjadi manusia yang tidak diperhatikan, menjadi manusia yang dilupakan orang, itu merupakan derita, derita kelaparan yang hebat. Bahkan bisa dikatakan sebagai poverty is greater than people who cannot eat. Kemiskinan yang lebih besar daripada orang yang tidak bisa makan. We need each other to feel it. Kita harus saling merasakan hal itu. Sahabat, sahabat inspirasi kehidupan, ketika engkau pernah merasakan satu rasa yang tak diinginkan, satu rasa yang tidak dicintai, yang tidak diperhatikan, yang dilupakan oleh orang-orang di sekitarmu di dalam kehidupan, lihatlah bagaimana penderitaan itu, sakit itu melebihi sakitnya fisik. Lapar, dahaga yang dirasakan oleh fisik, terkadang masih bisa kita menahannya. Tapi kemiskinan jiwa, kemiskinan rasa yang menyebabkan seseorang harus memutus kehidupannya. Ada jutaan manusia yang kemudian harus mengakhiri kehidupannya. Ada setiap detik manusia di dunia ini yang harus mengakhiri hidupnya karena dia merasakan hidup yang hampa. Kita harus merasakan, we need each other to feel it. Ketika engkau pernah merasakan kesedihan yang sama, rasa yang sama, maka tumbuhkanlah dalam hatimu seolah-olah engkau menjadi orang yang selalu menginginkan orang lain, memberi ruang kepadanya, memberi cinta kepadanya, memberi perhatian kepadanya. Dan jangan lupakan siapapun yang ada di sekelilingmu hari ini, berilah hidup kepada mereka. Siapapun orang-orang yang bersamamu, katakan bahwa mereka adalah kehidupan untukmu. Agar kiranya ini menjadi obat untuk kita yang pernah merasakan hampanya hidup dari apa yang kita rasakan selama ini. Di hari-hari bahagia, ketika engkau merasakan bagaimana sedihnya tiada orang yang mengingat hari bahagiamu, jangan pernah engkau lewatkan menyatakan kebahagiaan di hari-hari sahabatmu, hari-hari yang orang engkau sayangi, hari-hari orang yang spesial dalam hidupmu, hari-hari siapapun yang bertemu denganmu. Katakan kepadanya, this is your special day. Ini hari spesialmu. Engkau pernah merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang melupakan hari bahagia yang kau miliki dengannya. Ketika seseorang yang kau paling harapkan kata bahagia di momen-momen indah itu, dia melupakannya. Tapi engkau adalah manusia yang selalu memberi kehidupan dalam kehampaan hidup manusia yang lainnya. Jangan biarkan hidup ini hampa.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah

pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro Seto FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Pro Seto FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Kamis, 20 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 6 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

0: Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Baik, untuk itu Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Iya, terima kasih, Mbak. A'udzubillahimasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini masih bisa kita beraktivitas khususnya melaksanakan ibadah ya, di pagi hari ini. Itu berkat nikmat Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat umur ya. Sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan kita di dunia. Semoga semua nikmat dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kajian kita berkaitan tentang dengan mengikuti Al-Qur'an tidak akan sesat selama-lamanya ya. Rasulullah Muhammad sallallahu menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan dua perkara, kata Rasulullah, yang mana apabila kalian mengikuti kedua-duanya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah ya, kitabullah, Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan, yang mana Al-Qur'an ini diturunkan adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Qur'an diturunkan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sebagai al-furqan, pembeda, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi Al-Quran itu sebagai pembeda ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, di surah Al-Baqarah di ayat 185 Allah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, tidak hanya petunjuk bagi orang-orang yang beriman, tidak hanya petunjuk bagi orang-orang Islam, tidak hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja, akan tetapi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Siapapun manusia yang mau mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kita melihat kondisi manusia saat sekarang ini, kita bisa melihat begitu banyaknya manusia yang tersesat ya. Tersesat artinya mengambil jalan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tersesat. Kenapa dia bisa tersesat? Karena tidak mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, pada saat manusia dari zaman dahulu ya, pada saat manusia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul atau nabi sesuai dengan zamannya ya, bahkan umat Nabi Muhammad juga sama, apa kata mereka pada saat dibacakan ayat-ayat Allah, ijatut salaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi pada saat dibacakan ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah Al-Quran,

0: Ya, kalau zaman sekarang Al-Quran apa kata mereka? Qala asatirul awwalin. Ini adalah sihir atau sair-sair orang-orang terdahulu katanya. Jadi katanya ini adalah sihir-sihir atau sair-sair orang-orang terdahulu, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran tersebut. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, kalau kita mau membaca Al-Quran, kita mau membaca Al-Quran. Yang menjadi masalah kan saat sekarang ini, ada Al-Quran di rumah kita, ada Al-Quran di HP kita, di HP digital kita, apalagi zaman sekarang, di era digital, ya, Al-Quran tinggal kita buka melalui HP kita. Ya, bisa kita baca Al-Quran tersebut beserta maknanya, beserta artinya, beserta tafsirnya, sebab-sebab diturunkan ayat tersebut, Masya Allah. Ya, bisa kita manfaatkan teknologi saat sekarang. Akan tetapi, yang sangat prihatin kita, banyak dari kita yang tidak mau membaca Al-Quran tersebut. Padahal, dalam Al-Quran, sahabat-sahabat mutafagi rahimahkullah, dari mulai kita belum diciptakan, ke dunia ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia, ya, tentang proses penciptaan manusia. Dari mulai dia di alam ruh, ya, pada saat di alam ruh ditanya kepada seluruh ruh, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Di alam ruh kita sudah ditanya Allah, setiap pribadi kita, bukankah aku adalah Tuhan kalian satu-satunya? Kita menjawab semua benar ya Allah. Kemudian masuk kita ke alam rahim. Di alam rahim juga dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya di alam rahim tersebutlah ditiupkan ruh. Akan proses di alam rahim dijelaskan Allah, di mana kita pertama alaqah dalam bentuk air mani, kemudian nutfah dalam bentuk segumpal darah, kemudian mudghah dalam bentuk segumpal daging, Masya Allah. Jadi penjelasan itu begitu rincinya dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita ke permukaan bumi ini, apa tugas kita, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah semata, beriman sama Allah semata. Kemudian allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah di surah Al-Mulk ayat 2 itu, bahwasanya penciptaan kehidupan, kematian dan kehidupan adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, Masya Allah. Jadi proses kita di dunia dari mulai alam ruh, alam rahim, kemudian kita dilahirkan ke dunia, apa tujuan kita, kehidupan kita di dunia, dijelaskan Allah semua dalam Al-Quran. Bahkan nanti kita setelah meninggal dunia, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, juga dijelaskan Allah bahwa saya nanti kita setelah mati akan dibangkitkan kembali, disebut dengan hari kiamat atau yaumul hisab, hari perhitungan, hari pembalasan, di mana pada saat amal kebaikan kita timbangannya lebih berat daripada amal keburukan kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Apabila lebih banyak amal keburukan kita atau lebih berat timbangan amal keburukan kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ya. Jadi marilah kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, mulai saat ini mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, supaya kita tidak tersesat selama-lamanya. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya hidup di dunia ini adalah kesenangan yang menipu, ya, seluruh kesenangan yang kita dapat di dunia pasti akan berakhir, pasti akan kita tinggalkan, kita akan menuju kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat. Marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat, yang kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang abadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang mau ikut bergabung dalam Mutiara Pagi hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943, juga melalui telepon di 0618463133. Dan tentunya pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, Ustadz, kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustadz, bagaimana Ustadz kalau kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran keseluruhannya, begitu juga tentang hadis-hadis Nabi, apakah itu berdosa? Jangankan mencontoh Nabi, para ulama-ulama saja yang kadang iri pada kebaikan-kebaikan mereka. Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya. Terima kasih Bu Aslah di Laut Dendang atas pertanyaannya. Berkaitan tentang ajaran Islam, ya, syariat Islam, Kita berusaha tentunya untuk bisa menjalankan seluruh apa-apa yang tertuang dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak belum mampu atau belum bisa untuk melakukan keseluruhannya minimal, minimal ya Bu Asla atau sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, pada saat kita berbicara tentang kewajiban, ya, jadi kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh atau ada yang mubah ya. Jadi berbicara kita tentang hukum Islam. Jadi berbicara kita tentang yang wajib, lakukanlah yang wajib tersebut dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita tinggalkan kewajiban tersebut. Karena yang wajib-wajib diberikan kepada Allah itu sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Contohnya sholat yang 5 waktu. Kenapa diwajibkan sholat itu 5 waktu? Karena itu memang kita mampu melakukannya. Ya, kalau umat-umat terdahulu itu seperti umat Nabi Musa itu, sholat 1 hari 1 malam itu 50 kali dalam 1 hari 1 malam dilakukan mereka ya. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad hanya diperintahkan Allah 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kemudian begitu juga puasa Ramadan contohnya ya. Puasa Ramadan itu kita lakukan dalam 1 tahun kan cuma 1 bulan. Sedangkan 11 bulan selain bulan Ramadan kita tidak diwajibkan berpuasa ya. Begitu juga dengan zakat. Zakat itu tidak diwajibkan kepada seluruh harta kita, akan tetapi apabila sudah sampai nisab. Berapa nisabnya? 85 gram ya kalau dikonversi kepada emas. Ya, jadi kalau kita memiliki harta belum sampai 85 gram tidak wajib zakat. Makanya orang miskin tidak wajib zakat, yang wajib orang-orang kaya. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib pelaksanaan ibadah haji. Jadi pada saat melakukan yang wajib-wajib, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ditinggalkan. Sedangkan untuk berbicara tentang ibadah sunnah, ya, yang diajarkan Rasulullah, lakukan semampu kita. Ya kalau kita nggak sanggup melakukan sholat tahajud tiap malam, ya bisalah berkelang-kelang. Atau tidak sanggup kita puasa Senin Kamis, ya sekali-sekali puasa nggak apa-apa ya. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi yang sunnah-sunnah lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Kemudian berbicara tentang yang haram, begitu juga sama seperti yang wajib. Kita tinggalkanlah yang haram tersebut, kita jauhi diri kita seperti apa, berjudi, judi online. Saat sekarang ini begitu marak ya judi online, narkoba, mabuk-mabukan, berzina, na'udzubillah. Yang haram kita tinggalkan. Ya, yang haram kita tinggalkan dengan sekuat tenaga kita, yang wajib kita lakukan dengan sungguh-sungguh, yang sunnah kita tambahlah ibadah sunnah kita sesuai kemampuan kita ya. Jadi insya Allah sudah cukuplah kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali lagi tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui telepon di 0618 461 33. Baik Ustadz, saat ini kita sudah terhubung dengan pendengar kita yang ingin ikut. Iya, baik. Mungkin sedikit terputus ya Ustadz, nantinya bisa dicoba kembali ya pendengar di 0618 461 33. Baik, untuk selanjutnya Ustadz kita bacakan melalui WhatsApp. Ada yang bertanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya sebenarnya sudah berusaha untuk membaca Al-Quran setiap harinya, walaupun hanya beberapa halaman, tetapi saya belum terlalu memahami arti dan kandungan ayat-ayat yang saya baca, karena merasa membaca hanya sebatas mengejar jumlah halamannya saja Ustadz, dan bukan benar-benar memahami untuk mengamalkannya. Bagaimana Ustadz sebaiknya, apakah kita juga harus tetap membaca sambil memahami isinya? Silakan dijawab Ustadz.
0: Iya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Berkaitan tentang membaca Al-Quran, ya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran setiap saat dalam kehidupan kita, ya. Walaupun kita belum paham maknanya, belum paham artinya, tetap kita baca. Karena dengan membacanya, kata Rasulullah, kita mendapatkan bagian pahala, 1 hurufnya 10 pahala kebaikan, ya Masya Allah. Walaupun kita belum paham apa yang kita baca, kita sudah mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai perbendaharaan amal kita ya. Walaupun kita belum paham. Kemudian berproses ya. Tentunya kita pada saat belajar juga sama ya. Dulu kita masih kecil belajar membaca itu nggak langsung bisa membaca ya. Dari A, B, C, D ya. Belajar berhitung begitu juga. Belajar angka dulu 1, 2, 3. Bagaimana cara menulisnya. Sama, belajar Al-Quran juga berproses. Proses yang pertama kita harus mau membaca terlebih dahulu. Kalau membaca saja kita sudah tidak mau, bagaimana kita bisa paham? Dengan kita membaca, terus membaca, kita bacalah terjemahannya. Ya, dengan kita membaca tentunya seperti yang disampaikan pendengar tadi, kurang paham. Itulah gunanya kita belajar ya dengan mengaji contohnya. Pada saat kita di pengajian, tentunya kita bisa bertanya kepada ulama atau kepada ustadz tentang yang belum kita pahami. Ya, jadi perlu guru di dalam belajar. Tidak boleh kita belajar secara sendiri. Apalagi belajar Al-Quran, tentunya harus ada guru yang bisa kita cari untuk tempat bertanya. Ya, apalagi zaman sekarang di era digital mudah kita mencari atau bertanya ya. Kemudian kalau kita ada di sekitar rumah kita orang yang paham tentang agama atau ada pengajian-pengajian rutin dilakukan di masjid-masjid kita, ya ikutilah pengajian tersebut supaya apa-apa yang belum kita pahami dari yang kita baca bisa kita pertanyakan kepada ustadz, kepada ulama yang mengajar pada saat pengajian tersebut. Ya, tapi yang pertama kita harus mau dahulu membacanya. Jangan sampai karena kita nggak paham, udahlah nggak usah kubaca lagi Al-Qurannya. Ini jangan sampai terjadi ya, karena berproses. Maka insya Allah kalau umpamanya kita masih rutin membaca, kemudian kita cari guru-guru atau kita hadiri pengajian-pengajian yang rutin, maka insya Allah kita bisa bertanya tentang apa-apa yang belum kita ketahui, maka insya Allah kita bisa lebih paham tentang isi kandungan Al-Quran tersebut. Allah alam bisa.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Baik, kita angkat kembali Ustadz untuk pertanyaan dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung pagi ini. Baik, halo.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abdul Malik tadi.
1: Iya.
2: Iya. Abdul Malik Sudiro tadi bertanya asal-asal ya.
1: Iya, betul Ibu. Silakan pertanyaannya Ibu, dengan siapa di mana?
2: Ustadz. Namanya ini tentang jumlah ayat di Al-Qur'an itu ada yang mengatakan jumlahnya itu 6.666 ayat atau katakanlah 4.6. Ada lagi yang mengatakan jumlahnya dibalik dari itu. Jadi yang aslinya itu berapa Pak? Asli jumlah ayat Al-Qur'an itu keseluruhannya gitu lah. Nah, itu aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya Pak. Pak Ustadz dan Mbak Salsa selaku pesona siar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu jawaban untuk pertanyaannya. Baik Ustadz, dipersilakan untuk menjawab Ustadz.
0: Iya. Berkaitan tentang jumlah ayat, jumlah surat, kemudian jumlah huruf ya di Al-Quran. Ya. Kalau jumlah huruf memang ada beberapa perbedaan ya. Tapi saat sekarang ini udah mudah ya Bu ya. Bisa kita lihatlah di Google. Jumlah huruf di Al-Quran bisa kita lihat sendiri ya Bu ya. Berapa jumlah huruf di Al-Quran, berapa pastinya ya Bu ya. Tapi berkaitan tentang jumlah huruf di Al-Quran, tentunya ini kan tidak begitu bermanfaat ya bagi diri kita. Kenapa? Karena jumlah huruf di Al-Quran tentunya tidak mempengaruhi tentang isi kandungan Al-Quran tersebut. Ya. Perselisihan atau perbedaan isi huruf Al-Quran tersebut. Ya. Kita biasanya suka mencari-cari ya perbedaan tentang contoh jumlah huruf di Al-Quran. Tapi kita biasanya kurang untuk membaca kandungan Al-Quran tersebut. Padahal manfaatnya bagi kita tentang perbedaan jumlah huruf di Al-Quran tersebut juga tidak ada manfaatnya bagi pribadi kita ya. Karena ada dulu kawan saya pada saat beliau ditanya oleh jamaahnya berkaitan tentang jumlah huruf di Al-Quran yang nggak ada juga manfaatnya ya kan. Yang terbaik adalah ya kita baca Al-Quran tersebut dengan sebaik-baiknya, memperbanyak baca Al-Quran, kemudian memahaminya ya. Kalaupun perbedaan jumlah huruf di Al-Quran tersebut bisa kita lihatlah zaman sekarang itu di Google ya. Berapa pastinya ya. Karena ada juga kawan saya mencoba untuk menghitung mereka buat kajian. tentang jumlah huruf di Al-Quran, ada juga perbedaan dengan yang lain. Ya. Jadi perbedaan tentang jumlah huruf di Al-Quran ini janganlah kita perbesar dalam arti kata, ya, tetaplah kita membaca Al-Quran tersebut dengan sebaik-baiknya dan memahami Al-Quran tersebut dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kalaupun ada perbedaan dalam jumlah huruf Al-Quran tersebut yang dilakukan penelitian oleh beberapa orang, jangan sampai mempengaruhi tentang keyakinan kita terhadap Al-Quran tersebut, ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Paluh Kurau. Ustaz, ada seseorang yang setiap harinya membaca Al-Quran sebelum azan maghrib. Adakah keistimewaan bagi orang tersebut yang setiap harinya membaca Al-Quran? Silakan dijawab, Ustaz.
0: Ya. Berkaitan tentang membaca Al-Quran, tentunya kita diperintahkan untuk setiap saat membaca Al-Quran, ya. Kapan saja boleh, setelah maghrib, sebelum maghrib, atau pada saat waktu luang kita bekerja di siang hari, kita lagi ada waktu kosong pada saat kita istirahat makan siang, ya. Kita buka HP kita, Al-Quran digital kita baca Al-Quran tersebut, dapatlah kita bagian pahalanya, dapat kita petunjuk dari Al-Quran. Jadi kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran setiap saat, ya, setiap saat. Jadi kapan saja boleh, yang penting kita sudah bersuci, ya, sudah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Sehingga Al-Quran tersebut kita pegang dalam keadaan suci, ya. Jadi kapan saja boleh, ya Pak, ya, kita membaca Al-Quran. Tidak ada dikhususkan harus ba'da maghrib lebih utama, tidak, ya kan Pak. Jadi kapan saja boleh. Mau tidur pun bagus kita baca Al-Quran, atau pada saat kita malam setelah sholat tahajud, baca Al-Quran. Atau waktu-waktu senggang dalam kehidupan kita baca Al-Quran tersebut. Ya. Karena tentunya banyak yang belum kita pahami dari isi kandungan Al-Quran tersebut, ya. Bahkan ada orang yang seumur hidupnya belum pernah dia khatam membaca Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30, ya. Belum berbicara kita tentang arti dan maknanya, masih membacanya saja, belum dibacanya keseluruhan dari Al-Quran tersebut, ya. Jadi kapan saja boleh, Pak, kita baca Al-Quran tersebut dan pahalanya sama. Ya, mau kita baca malam hari, pagi hari, tetap dia kata Rasulullah, satu hurufnya 10 pahala kebaikan kita dapatkan, ya Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Pak Noh tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustadz dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk itu Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan penutup dan juga doa.
0: Ya. Terima kasih Mbak ya atas waktunya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi, rahimahullah. Marilah kita berusaha ya, di sisa usia kita, berusahalah kita untuk bisa merutinkan membaca Al-Quran tersebut dalam keseharian kita, merutinkan membaca Al-Quran tersebut dalam keseharian kita. Pada saat kita membaca Al-Quran, tidak banyak pun yang kita baca, bacalah terjemahannya atau artinya beserta maknanya, ya. Sehingga walaupun sedikit yang kita baca, kita mendapatkan manfaat dari yang kita baca. Jangan sampai kita hanya mengejar target bacaan. Kita membaca satu juz setiap hari isi kandungan Al-Quran, tapi kita tidak paham yang kita baca. Alangkah lebih baiknya, sedikit pun yang kita baca, satu lembar seumpamanya isi kandungan Al-Quran tersebut, tapi kita paham yang kita baca, sehingga dapatlah bermanfaat dalam kehidupan kita, dan bisalah kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita, maka insya Allah dengan kita menjadikan Al-Quran petunjuk, kita tidak akan sesat selama-lamanya, baik itu dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berserah diri kepada Allah, merendahkan diri kita, berharap supaya doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, ya Allah. Berikanlah petunjukmu kepada kami melalui Al-Quran, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masih banyak yang belum kami ketahui dari isi kandungan Al-Quran tersebut, ya Allah. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami, ya Allah, sehingga kami tidak tersesat selama-lamanya. Dengan mempelajari Al-Quran tersebut, ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepada-Mulah kami menyembah, hanya kepada-Mulah kami memohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, demikian Mutiara Pagi kita edisi Kamis 20 Agustus 2026 kali ini bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro. Dan nantinya tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan Pagi ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Semoga rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah Kota Medan tahun 2026 dapat kita bahas secara bersama dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Terhadap kondisi jembatan gantung, tepatnya di Dusun 1 yang saat ini sudah sangat memprihatinkan dan hampir putus.
0: Sari berita, DPRD dan pemerintah Kota Medan menyepakati pembentukan peraturan daerah baru tentang sistem kesehatan. Kerusakan jembatan gantung di Desa Olindrawa, Sisa Rahili, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias mengganggu aktivitas warga. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution meresmikan operasional bus rapid transit BRT Mebidang rute Medan Binjai dan Medan Lubuk Pakam. Kehadiran layanan transportasi publik berbasis bus listrik ini menjadi langkah strategis mewujudkan sistem transportasi modern, terintegrasi serta ramah lingkungan. Bobby Nasution mengatakan keberhasilan BRT tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh konsisten pelayanan, ketepatan waktu, keselamatan, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Menurut Bobby, pembangunan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pilihan mobilitas yang layak. Pertumbuhan kendaraan pribadi, katanya, harus diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau. Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, BRT Mebidang saat ini memasuki tahap uji coba dengan 2 unit bus listrik dan akan ditambahkan secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada 8 Desember 2026. DPRD dan pemerintah Kota Medan resmi menyepakati pembentukan peraturan daerah baru tentang sistem kesehatan guna memperkuat tata kelola pelayanan publik dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
3: Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan perubahan judul Ranperda.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD bersama pemerintah Kota Medan resmi menyepakati perubahan usulan aturan mengenai sistem kesehatan daerah menjadi sebuah peraturan daerah baru. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Medan, Bahrum Syah, menjelaskan bahwa langkah penggantian regulasi ini diambil karena materi perubahan yang diajukan sudah mencakup sebagian besar isi aturan lama, sehingga memerlukan pembaruan secara menyeluruh agar landasan hukum yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan terarah. Ia pun berharap penyesuaian judul serta isi rancangan tersebut dapat menyempurnakan tata kelola pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Medan.
3: Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan perubahan judul Ranperda melalui perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kota Medan sebagaimana peraturan daerah yang baru, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan serta kebutuhan penyelenggara kesehatan di Kota Medan.
4: Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyambut baik penyesuaian regulasi tersebut dan menekankan pentingnya proses penyusunan aturan daerah yang tertib serta terencana. Menurutnya penetapan aturan ini sangat krusial untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dibuat dapat memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.
1: Semoga rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah Kota Medan tahun 2026 dapat kita bahas secara bersama dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat membentuk atau melahirkan suatu peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kepastian hukum, serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua.
4: Lebih lanjut, Wali Kota Medan Riko Waas menegaskan bahwa seluruh rancangan peraturan yang telah disepakati tersebut nantinya harus dibahas secara mendalam bersama DPRD. Ia pun berkomitmen agar kebijakan yang disahkan tidak hanya menjadi payung hukum semata, namun juga memberikan manfaat dan perlindungan yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Kota Medan. Andreas Purba melaporkan
1: bagi kita semua.
0: Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menjemput bola melakukan layanan vaksinasi rabies gratis. Program ini menyasar puluhan hingga ratusan hewan penular rabies di berbagai titik kelurahan dan kecamatan untuk mewujudkan Medan bebas rabies. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Sebenarnya kalau target itu tergantung populasi ya, 200. Kita sediakan juga sejumlah itu, bahkan kita lebihkan.
6: Antusiasme warga Kota Medan sangat tinggi untuk memberikan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan. Hal ini untuk mencegah penularan rabies pada hewan. Vaksinasi rabies ini digelar oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan secara gratis. Berlangsung di lingkungan 16 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Rabu 19 Agustus 2026. Medik PT Rainer, Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan, Dr. Hewan Nikelas Milobis mengatakan pentingnya vaksinasi rabies pada hewan peliharaan untuk membentuk kekebalan tubuh mencegah penularan virus. Tindakan tidak hanya untuk melindungi hewan, akan tetapi juga menjaga keselamatan bagi pemilik serta masyarakat luas. Ia menginginkan masyarakat Kota Medan peduli bahwa memelihara hewan kesayangannya harus memperhatikan kesehatannya, salah satu dengan memberikan vaksinasi rabies bagi hewan.
5: Hari ini kita melakukan vaksinasi rabies khusus kepada masyarakat Kota Medan secara gratis untuk memvaksin anjing, kucing, ataupun monyetnya pemilik warga di sini dan di daerah Kota Medan, supaya mereka, hewan-hewan ini yang selalu bergaul dengan kita, berdekatan dengan kita, itu memiliki imun untuk virus rabies. Selain itu juga supaya masyarakat Kota Medan mulai aware bahwa memelihara hewan kesayangan, anabul, itu juga harus memperhatikan kesehatannya, salah satunya dengan memberikan vaksinasi rabies.
6: Ia menerangkan bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk hari ini sebanyak 80 lebih hewan peliharaan yang telah divaksinasi rabies. Sementara itu, warga usai memberikan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan, Hastuti sangat mengapresiasi atas program. Menurut warga, program tersebut sangat membantu mereka terutama dalam mencegah rabies.
7: Sangat membantu bagi kami warga pada bulan Selayang 2, karena kan jadi mencegah terjangkitnya penyakit rabies kan, apalagi para dokternya datang ke lingkungan kami, jadi kan kami dekat dan gratis pula. Terima kasih lah. Tapi baru-baru ini juga kemarin.
8: Jadi kita vaksin hewan apa?
7: Ini hewan anjing.
8: Anjing
7: pudel. Trisha ya. Dan Troy.
6: Sebelumnya, Kepala Lingkungan 16 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Gelora Perdede juga mendukung program karena antusiasme warga cukup tinggi membawa hewan peliharaan untuk diberikan vaksin sejak dimulai kegiatan hingga selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas membuka pameran foto yang digelar Pewarta Foto Indonesia bersama Yayasan Mata Waktu dan PLN. Pameran ini mengangkat isu bencana banjir dan longsor akhir 2025. Berikut laporan Putiara Lubis.
9: Tentunya foto-foto yang di...
10: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas membuka pameran foto yang digelar Pewarta Foto Indonesia atau PFI bersama Yayasan Mata Waktu dan PLN. Pameran ini berlangsung di Atrium Plaza Medan Fair pada Rabu 19 Agustus 2026 dengan tema Prahara Pulau Emas yang mengangkat isu bencana banjir dan longsor akhir tahun 2025. Sejumlah karya yang ditampilkan merekam peristiwa bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, serta berbagai cerita kemanusiaan di baliknya. Riko mengatakan, foto jurnalistik bukan sekedar dokumentasi visual, tapi mampu menyampaikan cerita dan mengunggah kepedulian masyarakat. Menurutnya, foto-foto dalam pameran tersebut juga membawa pesan untuk menjaga lingkungan, serta terus berjuang merawat daerah yang terdampak bencana.
9: Tentunya, foto-foto yang disuguhkan di pameran Pewarta Foto Indonesia ini memberikan makna mendalam bagi kita semua yang berdomisili tentunya di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan meninggalkan tentunya pesan-pesan yang mendalam, di mana sebuah foto ini tentu bisa banyak menceritakan banyak hal dan memberikan pesan bagi kita bagaimana kita harus merawat bumi kita, merawat daerah sekitar kita, dan bagaimana juga kita harus terus berjuang untuk bumi yang kita cintai, daerah yang kita cintai.
10: Sementara itu, Koordinator PFI Wilayah Sumatera, Hendra Syamhari, mengatakan pameran Prahara Pulau Emas merupakan bagian dari rangkaian roadshow fotografi jurnalistik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pameran tersebut diharapkan menjadi catatan sejarah bagi generasi mendatang mengenai bencana besar yang pernah melanda Pulau Sumatera. Hendra menambahkan, di tengah maraknya informasi bohong atau hoax, pewarta foto memiliki tanggung jawab untuk merekam peristiwa secara jujur sesuai kondisi di lapangan. Melalui karya jurnalistik, PFI berkomitmen terus menyajikan informasi visual yang akurat sekaligus menjadi dokumentasi berbagai peristiwa penting bagi masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Bumi yang kita cintai, daerah yang kita cintai.
0: Hujan dengan intensitas cukup tinggi yang mengguyur kota Tanjung Balai selama kurang lebih 3 jam menyebabkan sejumlah wilayah kecamatan Tanjung Balai Selatan tergenang air. Informasinya disampaikan Hendra Syaputra.
12: Hujan deras dengan intensitas cukup tinggi yang mengguyur kota Tanjung Balai selama kurang lebih 3 jam menyebabkan sejumlah wilayah di kecamatan Tanjung Balai Selatan tergenang air pada Selasa 18 Agustus 2026. Camat Tanjung Balai Selatan Yudi Irfan Lesmana mengatakan hujan berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB hingga 14.00 WIB. Tingginya curah hujan menyebabkan genangan air di sejumlah kawasan termasuk ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karya, dan Kelurahan Tanjung Balai Kota 1. Dari hasil pengecekan di lapangan, pihak kecamatan Tanjung Balai Selatan menemukan sejumlah kendala yang menghambat aliran air. Salah satunya gorong-gorong di simpang jalan MT Haryono yang tersumbat. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air dari Kelurahan Karya Lingkungan 4 serta Kelurahan Tanjung Balai Kota 1, Lingkungan 1, 2, dan 5 tidak berjalan secara normal. Sementara itu di Kelurahan Tanjung Balai Kota 1, Lingkungan 4, aliran air menuju kawasan Semenanjung juga mengalami hambatan pada gorong-gorong di jalan Kojali dan depan Masjid Saksi. Kondisi tersebut diperparah dengan penyempitan aliran di kawasan Semenanjung Nanjung akibat adanya bangunan liar.
13: Genangan air di beberapa ruas termasuk yang kita saksikan hari ini di ruas Jalan Sudirman, genangan sudah lebih dari 2 jam berangsur turun memang, cuman tadi ada beberapa rekan-rekan kepala lingkungan sudah berada posisinya di ujung-ujung pembuangan air. Setelah kami cek dan tim, ternyata memang gorong-gorong tersebut tidak berfungsi dengan normal. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang jelas pertama, sampah menumpuk di dalam gorong-gorong. Kecamatan Tanjung Balai Selatan ini ada 4 sungai yang menopang debit air. Yang pertama Sungai Silau, kemudian juga Sungai Asahan, Sungai Semenanjung, dan Sungai Selalancang. Kami cek tadi kondisi di Sungai Semenanjung, ada beberapa kendala. Pertama, penyempitan saluran drainase dan sungai diakibatkan oleh beberapa faktor. Kemudian juga ada di ruas aliran sungai Selalancang menuju ke arah kecamatan tetangga kami, yaitu Datuk Bandar Timur, aksesnya juga tidak normal.
12: Menurut Yudi, wilayah yang terdampak cukup parah berada di Kelurahan Tanjung Balai Kota 1. Selain itu, genangan juga terjadi di Kelurahan Tanjung Balai Kota 2, Kelurahan Karya, serta sebagian wilayah Kelurahan Indrasakti dan Kelurahan Perwira. Upaya penanganan sementara dilakukan dengan pengurukan secara manual oleh para kepala lingkungan untuk membuka saluran yang tersumbat. Setelah dilakukan pengurukan, debit air mulai berangsur menurun. Meski prosesnya membutuhkan waktu karena cukup banyak gorong-gorong yang mengalami penyumbatan. Yudi mengungkapkan, terdapat sedikitnya 7 bangunan yang berdiri di atas aliran sungai, diantaranya di Sungai Semenanjung. Keberadaan bangunan tersebut dinilai menyebabkan penyempitan sekaligus menghambat aliran air. Dia menghimbau para pemilik bangunan agar segera melakukan pembongkaran demi memperlancar aliran sungai dan mengurangi resiko genangan ketika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi. Selain itu, Yudi berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan ke parit maupun saluran air. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kerusakan jembatan gantung di Desa Olindrawasi Sarahili, Kecamatan Gido, Kabupaten Hias, mengganggu aktivitas warga. Jembatan yang menjadi akses penting masyarakat kini tidak lagi aman untuk dilalui. Selengkapnya dilaporkan Jevan Zahulu.
14: Karena keselamatan anak-anak sekolah dan guru harus menjadi perhatian utama.
15: Aktivitas warga Desa Olindrawasi Sarahili, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, kini menghadapi kendala akibat kondisi jembatan gantung yang mengalami kerusakan parah. Jembatan tersebut merupakan salah satu akses yang digunakan masyarakat setiap hari, termasuk anak-anak menuju sekolah dan petani menuju lahan pertanian. Namun, kondisi jembatan yang semakin mengkhawatirkan membuat kendaraan roda 2 tidak lagi dapat melintasi dengan aman. Masyarakat pun mulai cemas karena jembatan tersebut masih menjadi jalur penting untuk menunjang aktivitas mereka. Salah seorang warga desa Olindrawa, Sisarahili, Dedi Menjuar Gule, menjelaskan kondisi jembatan dan dampaknya bagi masyarakat.
2: Terhadap kondisi jembatan gantung, tepatnya di Dusun 1, yang saat ini sudah sangat memprihatinkan dan hampir putus. Jembatan ini bukan hanya menjadi akses bagi masyarakat untuk bekerja dan mengangkut hasil pertanian, tetapi juga merupakan jalan yang digunakan anak-anak sekolah dan para guru dalam menjalankan kegiatan pendidikan setiap hari.
15: Warga berharap kondisi tersebut segera mendapat perhatian sehingga akses masyarakat tidak semakin terganggu. Menurut warga, jembatan perlu segera ditinjau untuk mengetahui tingkat kerusakan dan langkah penanganan yang diperlukan. Masyarakat berharap akses yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari tersebut dapat kembali aman digunakan.
2: Kami sebagai masyarakat sangat berharap pada pemerintah tidak menganggap kondisi ini sebagai persoalan biasa, karena keselamatan anak-anak sekolah dan guru harus menjadi perhatian utama.
15: Warga berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan demi kelancaran aktivitas masyarakat. Dari Kota Gunung Sitoli, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Tapteng agar memperjuangkan nasib mereka, salah satunya berupa alat tangkapan dan perlengkapan melaut lainnya. Berikut laporan Deni Siahaan.
16: Mengingat potensi sektor kelautan dan perikanan Tapanuli Tengah yang sangat menjanjikan, anggota DPRD Tapanuli Tengah diminta untuk mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional. Harapan itu disampaikan Idris Tanjung, seorang nelayan tradisional, saat ditemui RRI di Pantai Kalangan Tapanuli Tengah. Menurut Idris, selama ini nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini masih luput dari perhatian pemerintah, hingga nelayan-nelayan kecil ini masih kesulitan dalam memperjuangkan hidup. Karena itu, kata Idris, anggota DPRD Tapanuli Tengah hendaknya mampu menyuarakan aspirasi nelayan kecil ini, termasuk soal pemberian bantuan kepada nelayan, baik berupa alat tangkap maupun permodalan.
17: Kami dari masyarakat kecil ini, mintalah memperhatikan kami, masyarakat yang tidak punya, kemudian semoga bisa merakyatlah dengan rakyat.
16: Kemudian Idris juga meminta anggota Dewan untuk rajin turun ke masyarakat guna mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat. Dini Sihaan melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajak pelajar SMA Negeri 2 Percut Seituan, Deli Serdang, untuk menjauhi narkoba dan bijak menggunakan media sosial. Edukasi tersebut dilakukan melalui program Jaksa Masuk Sekolah untuk mencegah pelanggaran hukum di kalangan remaja. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
18: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus melakukan pencegahan tindak pidana di kalangan remaja melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Kali ini edukasi hukum menyasar pelajar SMA Negeri 2 Percut Seituan di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rijaldi, bersama tim fungsional Humas Kejati Sumut. Dalam kegiatan tersebut, pelajar mendapat pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan media sosial. Mereka juga diingatkan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar dan konten negatif. Jaksa Fungsional Humas Kejati Sumut, Monang Sitohang, mengatakan, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
19: Karena kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang jarimu adalah harimaumu. Jangan jarinya itu di media sosial untuk bermain judi online, untuk membuli teman, untuk merepost foto atau video yang asusila, itu jangan.
18: Selain persoalan media sosial, Kejati Sumut mengingatkan pelajar agar membentengi diri dari ancaman peredaran gelap narkotika. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rijaldi, mengatakan pelajar menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi sasaran jaringan narkoba.
20: Adik-adik, jangan sampailah terjerumus dalam tindak pidana narkotika, jangan ada coba-coba, jangan ada mengenal, itu bahaya deh. Karena apa? Masa depan kalian itu sangat berharga masih muda ya. Nanti kalau kalian sudah terjerumus itu, kasihan orang tua kalian, ya, saudara kalian, diri kalian sendiri.
18: Kejati Sumut juga mendorong pelajar mengisi waktu dengan kegiatan positif di sekolah, keluarga, maupun lingkungan pergaulan. Pelajar diminta tidak ragu untuk melaporkan dugaan kejahatan narkoba kepada guru atau aparat terdekat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara mengajak siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan untuk meningkatkan literasi keuangan. Hal itu bertujuan membiasakan siswa untuk sadar mengelola keuangan sejak dini. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Mulai anak-anak itu membiasakan mengelola uang.
10: Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara mengajak siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan untuk meningkatkan literasi keuangan. Hal itu bertujuan membiasakan siswa untuk sadar mengelola keuangan sejak dini. Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK Sumut Trio Galaksito pada puncak Hari Indonesia Menabung 2026 dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada Rabu 19 Agustus 2026. Ia mengatakan program simpanan pelajar atau simpel serta satu rekening satu pelajar menjadi salah satu upaya membiasakan anak mengelola keuangan sejak dini. Pelajar didorong menyisihkan uang untuk ditabung terlebih dahulu sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan. Menurut Trioga, kebiasaan tersebut penting agar anak mampu membedakan kebutuhan dan keinginan.
3: Mulai anak-anak itu kebiasakan mengelola uang sejak awal, di mana mereka tidak menabung dari uang yang tersisa setelah belanja, tetapi menyisihkan dulu untuk menabung dan kemudian sisanya bisa dibelanjakan. Sehingga mereka bisa belajar kapan dia itu belanja untuk kebutuhan dan kapan untuk keinginan.
10: Trioga menambahkan pemahaman pengelolaan keuangan juga menjadi bekal ketika mereka memasuki dunia kerja, menjadi pengusaha maupun menjalankan profesi lainnya. Ia mengatakan pelajar juga perlu memahami penggunaan produk dan layanan keuangan secara optimal dan bijak. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan, Maragoti Siregar, mengatakan budaya menabung dapat dimulai dari nominal kecil selama melakukan secara rutin dan memiliki tujuan. Ia mengatakan kebiasaan tersebut dinilai menjadi bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, membangun usaha hingga berkeluarga.
21: Disisihkan langsung untuk ditabung. Ini merupakan salah satu kolaborasi yang hebat untuk membangun budaya positif para murid khususnya yang ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan.
10: Lebih lanjut, Maragoti menyebut sebagai tindak lanjut, Bank Sumut direncanakan menghadirkan layanan mobil kas setiap hari Sabtu di Sekolah Rakyat sehingga para siswa dapat melakukan kegiatan perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor Bank Sumut. Demikian Mutiara Lubis Sekolah melaporkan. Rakyat
21: Terintegrasi 2 Kota Medan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perakiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari sudah ada Kak Putri yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Kak Putri dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Salsa di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Dengan saya Putri Diana, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari ini terpantau cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan kencang di wilayah Kepulauan Nias, Medan, Langkat, Mandailing Natal, Humbang, Sumutan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hampir merata di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, serta untuk dini hari umumnya berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Batubara, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 15-33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 66-100%, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5-15 km/jam. Kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir barat, lereng barat, pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Putri untuk informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar selalu masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, Bu Salsa. Jadi pada perdagangan pagi hari ini tuh harga sejumlah kebutuhan pokok tidak mengalami banyak perubahan ya dibandingkan dengan satu hari perdagangan sebelumnya, di mana kita melihat harga cabai rawit yang sedikit mengalami kenaikan dari posisi 60 ribuan ya, sekitar 60 ribu menjadi 65 ribu rupiah per kilo. Cabai merah berada di kisaran angka 30 ribuan rupiah per kilogram, ini masih sama dengan kemarin, di beberapa tempat juga masih ada yang menjual di 40. Tapi kalau kita lihat dari sisi tekanan harga ya di lapangan itu ya di pasar tradisional, khususnya di pasar induk yang menjadi acuannya, itu harga sudah menyentuh 24 ribuan rupiah per kilogram. Artinya memang harga cabai merah sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, walaupun memang realisasi di level pedagang pedagang pengecer ini masih relatif tidak banyak mengalami perubahan. Menyusul kemudian cabai hijau berada di kisaran angka 34 ribu rupiah per kilogram, dan cabai capla berada di kisaran angka 66 ribu rupiah per kilogram, atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Selanjutnya ada harga bawang putih di angka 28.000 rupiah per kilo, dan bawang merah juga masih sama ini di kisaran angka 28.000 rupiah per kilogram. Dua jenis bawang ini masih bergerak stabil ya, tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, ini jadi gambarannya sebenarnya kalau kita lihat untuk cabai dan bawang masih relatif sama, meskipun kalau kita lihat dari beberapa perubahan harga yang terjadi setelah kenaikan di hari Selasa kemarin, ini harga menunjukkan bahwasannya tren perubahan harga itu masih cenderung bergerak sedikit ke atas, walaupun kalau kita lihat dari perdagangan kemarin ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi saya melihat titik keseimbangan itu sudah mulai tercipta yang mengakibatkan harga akan membentuk membentuk keseimbangan baru yang saya pikir ini masih akan tidak jauh berbeda nih dengan perdagangan sepekan sebelumnya. Selanjutnya ada harga daging ayam. Nah, ini yang sudah naik bertahan ya. Ayam sekarang dulu yang masih pada saat liburan anak sekolah di kisaran angka Rp29.000 per kilo, pagi hari ini sudah menyentuh Rp41.000 per kilogram. Dan masih di atas angka 40-an, bahkan di Gunung Sitoli harganya jelas sudah menembus Rp60.000 per kilogram. Disusul kemudian harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir, dan daging sapi Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram, masih sama. Selanjutnya harga beras masih sama ya, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Disusul minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Yang menyusul kemudian ada gula pasir yang masih berada di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Kalau kita lihat ya dari perubahan harga CPO ya, ini harga CPO diproyeksikan akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat seiring dengan demand ya atau permintaan yang cukup signifikan, ditambah dengan kondisi di mana memang perang di Iran maupun antara Iran dengan AS itu masih terus ya menunjukkan eskalasi yang mengalami peningkatan, yang saya pikir ini bisa saja mengakibatkan harga minyak goreng itu sulit untuk mengalami penurunan, dan ini yang kondisi yang perlu kita persiapkan ya untuk kedepannya, karena memang perubahan harga pada minyak goreng ini sangat ditentukan oleh perubahan harga CPO dunia salah satunya, ditambah lagi dengan El Nino yang cukup mengganggu ya sektor pertanian. Dan kalau kita lihat demand menjelang Deepavali ya untuk di India itu cukup kuat mendorong kenaikan harga, potensi kenaikan harga minyak goreng. Sebenarnya seperti itu, tapi pemerintah akan melakukan stabilisasi karena memang minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang kerap diintervensi oleh pemerintah. Muncul kemudian ada harga ikan tongkol di Rp38.000 per kilogram atau masih stabil di kisaran angka kemarin. Dencis di Rp36.000 per kilogram atau masih sama. Ikan gembung Rp45.000 per kilogramnya atau masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Udang Rp80.000 per kilogram, ini juga masih sama. Muncul kemudian ada harga kol di Rp6.000 per kilogram, juga masih sama. Harga buncis ini di angka Rp14.000 per kilogram, turun ya dari posisi kemarin sempat Rp18.000 per kilogram. Kentang di kisaran angka Rp12.000 per kilogram, juga masih sama. Wortel di Rp9.000 per kilogram, masih sama. Daun sopre Rp24.000 per kilogram, juga masih sama. Dan tomat masih stabil di kisaran angka Rp10.000 per kilogramnya dibandingkan dengan posisi perdagangan sebelumnya. Secara keseluruhan, harga komoditas pangan holti gula di luar cabai masih bergerak stabil dengan kecenderungan mengalami penurunan. Demikian, Ibu, untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Ya, baik Pak Gun. Terima kasih untuk info pantauan harga pasar di Sumur pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali pagi. Pak Gun. Baik, untuk itu pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini. Nantinya pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti juga Warta Berita Sentral. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi